0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard. Adalah
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah dikit, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
10: pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Torium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta torium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau ngembangin energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia.
8: Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
14: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, yang juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, ya. Karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh
1: tahu? Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Nah, ini 700.
2: Ya. Berarti dari harga

0: Bagi Tariano, setiap ukiran bukan sekedar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut, seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Terianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami, sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita seperti ukir pelaut, cendrawasih, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
3: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan.

0: Masyarakat yang melihat langsung karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.

Bagi Terianus, seni ukir bukan hanya tentang dirinya sebagai seorang seniman. Lebih dari itu, seni ukir adalah bagian dari identitas budaya Biak yang harus terus dijaga. Perjalanan panjang seorang Terianus Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
2: Cicak Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda di siang hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di awal pekan Senin 10 Agustus 2020 ada. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas yang akan Anda langsungkan di hari Senin ini. Ya, terpantau cuaca Kota Biak yang sangat cerah ya pendengar, mudah-mudahan memberikan semangat untuk Anda. Rutinitas apapun yang Anda langsungkan hari ini semoga berjalan dengan lancar tentunya. Ya, pendengar, dan juga untuk Anda ya, para orang tua yang lagi sibuk ya, karena untuk hari ini pendengar ya, karnaval yang akan berlangsung nanti, karnaval tingkat SMP ya, yang akan langsung nanti di sore hari, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah, ini titik start dari PT Telkom Biak dan finish di area Hadi Supermarket Biak. Baik, pendengar, pukul 10 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya pendengar melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, di kebersamaan Biak siang ini kami awali dulu dengan satu informasi untuk Anda. Ya, kita ke informasi Jakarta, pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pengaruh utamaan gender ini harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Ya, pendengar, menurutnya PUG ini bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan dasar penyusunan kebijakan, program, dan anggaran yang berkeadilan. Kemudian beliau menegaskan keberhasilan pengaruh utamaan gender menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi secara perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Ya, kemudian pendengar, beliau mengungkapkan Indonesia telah memiliki komitmen terhadap pengaruh utamaan gender sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Komitmen tersebut juga diperkuat dalam RPJPN dan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan kesetaraan gender ini sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Ya, pendengar, oleh karena itu Kementerian PPPA bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat implementasi pengaruh utamaan gender melalui penyempurnaan kebijakan dan tata kelola. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan data, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengaruh utamaan gender. Sekian pendengar, satu informasi kami hadirkan di siang hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026, dilansir dari rri.co.id.

Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Baik, pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tunback hoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di laman cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian, pendengar, pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kemudian, pendengar, penetapan penerima bantuan ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perumbulok sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar di media sosial dengan adanya narasi yang mengklaim program bantuan pangan berupa beras, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Pro 1,

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda di siang hari ini. Selanjutnya pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami hadirkan untuk Anda di hari ini spesial ya, titip tembang siang, rangkaian lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan. Dan juga kami nantikan kebersamaan Anda di siang hari ini. Ya, untuk Anda yang ingin titip salam dan juga request lagu-lagu pilihan Anda, kami nantikan langsung pendengar ya di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612, Anda dapat telepon langsung maupun Anda bisa tinggalkan pesan ya di WhatsApp kami di nomor yang sama tentunya. Ya, selamat beraktivitas saja untuk Anda ya, mengawali di awal pekan Senin 10 Agustus 2020 Anda. Tentunya hari yang sangat sibuk di Senin hari ini ya, dan juga untuk Anda yang lagi serba riweh ya, karena para orang tua juga akan menyelesaikan berbagai tugas ya karnaval. Seperti di hari ini ada karnaval tingkat SMP pendengar yang akan dilangsungkan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Ya, selamat beraktivitas saja untuk Anda tentunya. Dan juga satu pemberitahuan juga untuk Anda ya, dari Satlantas Polres Biak Numfor, kami himbau ya pendengar dimohon ya kepada para pengantar peserta karnaval yang memakai kendaraan untuk tidak memarkir kendaraannya ini di area star untuk mencegah terjadinya rawan kecelakaan dan kemacetan. Ya, pendengar, beliau sarankan agar kendaraan yang mengantar ini, mengantar peserta karnaval untuk melalui depan kargo bandara, melewati jalan Yosudarso, dan selanjutnya pendengar menurunkan peserta di kantor PLN, dan kembali melewati jalan Ambrobes.

Ya, kami himbau juga untuk Anda ya, para orang tua juga, para pengantar peserta karnaval yang akan berlangsung nanti di pukul 3 sore nanti, pendengar ya. Ya, sekali lagi untuk mengantar peserta karnaval ini melalui depan kargo bandara ya, melewati Jalan Yosudarso, dan selanjutnya menurut ke peserta di kantor PLN, dan kembali pulang ini melewati Jalan Ambrobes. Ya, tentunya dengan keselamatan bersama ya, untuk jaga arus lalu lintas yang akan berlangsung nanti di sore nanti. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kami hadirkan satu lagu di siang hari ini, kami nantikan untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612. Satu lagu spesial kami hadirkan di siang hari ini, pendengar, dari Marcelina Ubar. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

menyentuh hati para perantau. Ya, semoga terhibur saja untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, kami nantikan kembali untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612. Dari bisa request di siang hari ini, pendengar, kami hadirkan hingga nanti jelang kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya nanti pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur. Silakan pendengar, kami nantikan di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung maupun Anda bisa tinggalkan pesan ya di WhatsApp kami dengan nomor yang sama.

Baik, mereka sambil kami nantikan kebersamaan Anda di siang hari ini. Saat informasi dulu kami hadirkan untuk Anda. Oke, mana belakang ini Kota Biak ya, terpantau cuaca yang sangat panas ya, apalagi di siang hingga sore hari ya, pendekar. Nah, pada musim panas atau musim kemarau ini seringkali membuat tubuh kita lebih mudah lelah karena suhu udara meningkat dan juga tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan. Ya, berikan untuk Anda agar tetap bugar, tentu bagaimana untuk kita tetap menjaga pola hidup sehat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Nah, berikut pendengar ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan ya untuk menjaga daya tahan tubuh saat musim panas. Yang pertama, pendengar, cukupi dulu kebutuhan cairan tubuh Anda. Nah, ini penting sekali ya, karena perbanyak dulu minum air putih ya agar tubuh tetap terhidrasi, terutama saat banyak beraktivitas di outdoor atau di luar ruangan. Nah, hindari untuk Anda menunggu sampai merasa haus dulu baru minum ya, karena itu bisa menjadi tanda tubuh mulai kekurangan cairan. Nah, yang kedua, pendengar, yakni konsumsi makanan bergizi. Nah, Anda bisa pilih makanan yang kaya vitamin dan nutrisi, pendengar, seperti sayuran, buah-buahan, serta sumber protein. Nah, buah dengan kandungan air tinggi juga dapat membantu menjaga kesegaran tubuh. Yang ketiga, pendengar, kurangi aktivitas ya di bawah terik matahari, nah terutama pada siang hari. Nah, jika Anda harus beraktivitas di luar, Anda bisa gunakan perlindungan seperti topi atau pakaian yang nyaman tentunya.

Ya, mendengar, saat musim panas ya bukan berarti Anda tidak menjaga kualitas tidur Anda. Nah, karena tidur cukup membantu tubuh untuk memulihkan energi dan menjaga sistem imun. Nah, karena kurang tidur, pendengar, dapat membuat tubuh lebih mudah merasa lemah. Nah, yang terakhir, pendengar, cuaca panas ya dapat membuat tubuh

Lebih mudah berkeringat dengan kita menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan. Dan terakhir banget, penting sekali untuk Anda ya, walaupun cuaca yang lagi panas, disarankan untuk Anda juga tetap berolahraga ya, agar tubuh Anda tetap bugar. Nah, namun Anda bisa pilih waktu yang tepat seperti di pagi hari saat sejuk ya, di pagi ataupun di sore hari agar tubuh tidak terlalu terbebani. Ya, mendengar itu dia tips sederhana bisa Anda lakukan ya di siang hari ini, apalagi cuaca yang lagi terik di siang hari ini, agar Anda tetap menjaga daya tahan tubuh, apalagi di saat aktivitas yang lagi padat-padatnya. Baik, mereka saat sekarang di studio pukul 11:27 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali dan juga kami nantikan untuk Anda sekali lagi pendengar di 0822 5163 4612.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, Kanal Informasi

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Thank you.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 11.58 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk tetesi tembang siang di edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama pendengar kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12.05 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang kami ucapkan dan selamat mendengarkan.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Karena

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Bia, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Baik, pendengar masih menemani Anda di Biak siang ini edisi Senin 10 Agustus 2026 pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa momen kami hadirkan di siang hari ini.

Pendengar, kita awali puman pertama dari panitia lomba hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, berdasarkan hasil rapat dewan juri lomba gerak jalan ketepatan waktu tingkat umum dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang lomba gerak jalan ketepatan waktu putra dan putri tingkat umum adalah sebagai berikut. Pertama, pendengar, kategori SKPD putra, juara 1, nomor peserta 81020, diraih oleh Dinas Sosial. Juara 2, nomor peserta 81010, diraih oleh RSUD Biak. Juara 3, nomor peserta 81030, diraih oleh Bappeda. Juara harapan 1, nomor peserta 81043, diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Juara harapan 2, nomor peserta 81017, diraih oleh Dukcapil. Selanjutnya, pendengar, untuk kategori SKPD Putri, juara 1, nomor peserta 81006, diraih oleh RSUD Biak. Juara 2, nomor peserta 81001, diraih oleh Bappeda. Juara 3, nomor peserta 81007, diraih oleh Puskesmas Andei. Juara harapan 1, nomor peserta 81004, diraih oleh DP3 AKB. Juara harapan 2, nomor peserta 81015, diraih oleh Guru SD Negeri 1 RITS 2. Juara harapan 3, nomor peserta 81006, diraih oleh Dukcapil. Selanjutnya, pendengar, untuk kategori organisasi wanita, juara 1, nomor peserta 81003, diraih oleh WKRI. Juara 2, nomor peserta 81005, diraih oleh Persib Kodim. Juara 3, nomor peserta 81011, diraih oleh PKK Distrik Biak Kota. Selanjutnya, kategori Kelurahan Kampung Putra, juara 1, nomor peserta 81042, diraih oleh Dopis Kelurahan Mandala. Juara 2, nomor peserta 81025, diraih oleh Kampung Kinmom. Juara 3, nomor peserta 81028, diraih oleh Putra Duar Warsa. Selanjutnya, kategori Kelurahan Kampung Putri, juara 1, nomor peserta 81012, diraih oleh Kelurahan Karang Mulia. Juara 2, nomor peserta 81021, diraih oleh Kampung Swapodibo. Juara 3, nomor peserta 81022, diraih oleh Kelurahan Yenures. Juara harapan 1, nomor peserta 81040, diraih oleh Kampung Kababur Biak. Juara harapan 2,
Nomor peserta 81018, diraih oleh Kampung Samau Beach. Juara harapan 3, nomor peserta 81029, diraih oleh Kampung Sorido. Selanjutnya kategori umum putra. Juara 1, nomor peserta 81036, diraih oleh Yapis Biak. Juara 2, nomor peserta 81050, diraih oleh PPI Paskibra. Juara 3, nomor peserta 81037, diraih oleh Biak Fans Brazil. Kemudian untuk kategori umum putri, juara 1, nomor peserta 81014, diraih oleh Boja Family Burokup. Juara 2, nomor peserta 81013, diraih oleh Karang Mulia Rumbers. Juara 3, nomor peserta 81041, diraih oleh Karang Mulia El Karya. Juara harapan 1, nomor peserta 81016, diraih oleh Kerukunan Hikmah Biak. Juara harapan 2, nomor peserta 81039, diraih oleh fans Argentina Bia. Demikian pendengar, berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 10 Agustus 2026.

Selanjutnya pendengar, Puman, berdasarkan hasil rapat Dewan Juri Lomba Karnaval Tingkat TK dan PAUD dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang Lomba Karnaval Tingkat TK dan PAUD adalah sebagai berikut. Pertama, pendengar kategori TK, juara 1, nomor peserta 81031, diraih oleh TK Dharma Wanita. Juara 2, nomor peserta 81028, diraih oleh TK Pembina Bosnik. Juara 3, nomor peserta 81014, diraih oleh TK Sukaria. Juara harapan 1, nomor peserta 81007, diraih oleh TK Angkasa Manuhua. Juara harapan

Juara 2, nomor peserta 81010, diraih oleh Paut Intan Kasih Parai. Juara 3, nomor peserta 81030, diraih oleh Paut Eagle Kids. Juara harapan 1, nomor peserta 81023, diraih oleh KB Bethesda Saramom. Juara harapan 2, nomor peserta 81009, diraih oleh Paut KB Negeri Handayani. Dan juara harapan 3, nomor peserta 81035, diraih oleh Paut SPS Elim. Demikian pendengar, berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 10 Agustus 2026.

Selanjutnya pendengar, pengumuman dari Panitia Lomba Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil rapat Dewan Juri Lomba Karnaval Tingkat SD dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang Lomba Karnaval Tingkat SD adalah sebagai berikut. Pendengar kategori SD, juara 1, nomor peserta 81004 diraih oleh SD Negeri 2 RIT 1. Juara 2, nomor peserta 81015 diraih oleh SD Impres Mandala. Juara 3, nomor peserta 81016 diraih oleh SD Negeri 1 Biak Kota. Juara harapan 1, nomor peserta 81001 diraih oleh SD Impres Sorido. Juara harapan 2, nomor peserta 81008 diraih oleh SD Negeri Soriar Biak Timur. Dan juara harapan 3, nomor peserta 81010 diraih oleh SD YPK Sboria. Demikian pendengar, berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 10 Agustus 2026.

Selanjutnya pendengar, kami informasikan berita panggilan. Pendengar, relaas panggilan nomor 28 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik P. Pendengar, pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2026, saya Abdul Rahman SHI sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Biak atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 28 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik P tanggal 8 Juli 2026 telah memanggil Sahril bin Mansur

0823-0941-1292-0028. Tempat dan tanggal lahir, Maros, 3 Juni 1993. Agama Islam. Pekerjaan, buruh harian lepas. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Dahulu beralamat di Kampung Baru, RT 001, RW 001, Kelurahan Snerbo, Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI atau gaib. Selanjutnya pendengar disebut tergugat. Agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Biak pada hari Senin 16 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Biak, Jalan Sriwijaya, Mandau, Samova, Biak, Papua, depan kantor DPRD. Untuk pemeriksaan perkara antara Mardiana binti Rudin sebagai penggugat lawan Sahril bin Mansur sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepanitraan Pengadilan Agama Biak. Dia dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia. Panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Biak. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Tertanda jurusita pengganti Abdul Rahman SHI.

Sekian pendengar informasi Puman kami hadirkan di siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali di siang hari ini pendengar. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kunci ya, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua, Cie. Kek sambelan 20.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik.
0: 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, Dovizioso.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat

0: adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
1: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
0: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Thank you.
1: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya

0: PPN diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
1: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
1: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI dan Pasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita,
0: dan
1: di Ano, Pak. So sukses satu, dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
1: Ano,
2: tua saya sudah meninggal saat saya
1: berusia 10. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma,
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlubang.
4: Oh, lo mengenai dempet kalau meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan. Kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada tanggal 20 Juli hingga 28 Agustus 2020. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan para unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Kemudian dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resminya. Pendengar, untuk saat ini Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2020. Dengan demikian, pendengar, informasi beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tanggal 20 Juli hingga 28 Agustus merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali pendengar angka lagu-lagu dangdut menemani siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, sebelum kami hadirkan kembali pendengar, kami nantikan kebersamaan Anda. Silakan di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan di siang hari ini pendengar, ya seperti biasa Anda bisa telepon langsung, telepon biasa ya, kami nantikan di siang hari ini. Baik, terima kasih, kami coba sambung dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Baik, kami coba sambung kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang. Baik, mereka nampaknya terputus. Anda bisa telepon kembali 0822-5163-4612.

0: Baik, pendengar sudah terhubung kembali, kami coba sambung kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dari Pantura.
0: Dari Pantura, silakan Bapak.
1: Sebenarnya aku dari Bandung, dari Rumere kan?
0: Dari Rio, oke, siap.
1: Roy.
0: Rio Rumere, judul lagunya? Dengan judul?
1: Aku ya, Bandung dari Rio Rumere ya.
0: Oke, siap. Siap, oke.
1: Menghibur suara-suara semua yang ada di Surubo, Bapak Bapak Bapak dengan yang sama, Tuhan bernonton sebentar lagi. Sebagai yang saya, sebentar lagi dari Rio Rumere.
0: Siap, terima kasih. Selamat siang.

0: Baik, terima kasih dari Pantura sudah langsung bergabung. Kami nantikan. Baik, terima kasih sudah terhubung kembali. Kami coba sambungkan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Siap. Dengan siapa dan di mana? Jersey di Mandiri. Oke. Ina Maria. Bisa diulang, maaf?
1: Ya.
0: Bisa diulang judul lagunya?
1: Agus.
0: Oke, siap. Oke, siap itu saya. Oke, terima kasih.

Baik, terima kasih sudah dua penelpon bergabung di siang hari ini. Pendengar, kita langsung putarkan dulu ya, dan juga kami nantikan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kami hadirkan dari Pantura satu lagu dari Roy Rumire. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini

tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Senin 10 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. BPR Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program Gerakan 2000 untuk masa depan. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 segera digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, luncurkan gerakan menabung siswa Mambri Mansonane. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. BPR Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program Gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Selengkapnya disampaikan Tririan.
1: Bank Perkreditan Rakyat Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program Gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 10 Agustus 2026. Program Gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak ini merupakan upaya memberikan pengetahuan dan membangun literasi keuangan bagi siswa sejak dini, sekaligus menanamkan budaya menabung, hidup hemat, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Penjabat Sekda Biak Numfor Zakaria Smilowa mewakili Bupati menyampaikan apresiasi terhadap inovasi BPR Bosnik Insia Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai pilot project program tersebut. Menurutnya, gerakan menabung sejak usia sekolah ini tidak sekedar berkaitan dengan mengumpulkan uang, tetapi menjadi bagian upaya membangun karakter dan kemandirian anak.
2: Ini adalah gerakan moral untuk membangun karakter anak-anak kita. Ini menanamkan budaya hemat, budaya disiplin, budaya gemar menabung, cak din, cak SD, sampai pada tingkat SMA. Uang Rp2.000 mungkin terlihat kecil, namun jika konsisten akan menjadi fondasi finansial yang kokoh untuk masa depan anak-anak kita semua.
1: Sementara, Direktur BPR Bosnik Insia Papua, Yohanes Budi Purwowaskito mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari amanah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Menurutnya, melalui program tersebut, para siswa tidak hanya diajarkan untuk menabung, tetapi juga diperkenalkan dengan perbankan, nilai uang, serta cara mengelola keuangan secara bertanggung jawab sejak dini.
3: Jadi kami BPR Bosnik Insia Papua itu mengemban satu amanat ya dari kantor Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Salah satu sasarannya adalah para pelajar ya, yang mana tujuan daripada kegiatan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kami menumbuhkan semangat atau budaya menabung dari para pelajar. Jadi mengenal perbankan, mengenal arti nilai uang sejak dini, dan juga bagaimana mengelola keuangan itu lebih bertanggung jawab sejak dini. Makanya hari ini kami cetuskan gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Jadi gerakan Rp2.000 itu kami ambil nilai nominal terkecil saat ini ya, boleh dibilang Rp2.000 itu sangat kecil, tetapi kalau itu dilakukan secara konsisten itu bisa menghasilkan sesuatu yang
1: sebelumnya
3: lebih
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menyambut baik adanya program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Menurutnya program tersebut sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi peserta didik.
4: Misalnya bagaimana nanti, karena ini terkait dengan pengelolaan keuangan, nanti teman-teman dari BPR yang lebih banyak bekerja di lapangan. Yang pasti kesepahaman yang kita tanda tangani saat ini, itu artinya pemerintah memberikan pintu selebar-lebarnya kepada BPR Bosnik untuk masuk ke sekolah-sekolah, melakukan edukasi, membuka rekening simple atau simpanan pelajar, dan mengelola tabungan siswa itu di bank mereka. Nah, kemudian kami ingin membuat gerakan ini lebih besar lagi, dan kebetulan di tanggal 20 itu kami memang sudah merencanakan akan mengadakan festival literasi Biak Cerdas 2026. Ini adalah penamaan ulang dari Festival Biak Pintar yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya.
1: Untuk tahap awal, Dinas Pendidikan dan kemudian Biak Numfor menunjuk dua sekolah sebagai pilot project, yaitu SD Yapi 1 Biak dan SMP Negeri 3 Biak. Dan berharap program ini dapat dikembangkan menjadi gerakan yang lebih besar dan diterapkan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Biak Numfor.
0: Pendengar, coming soon, Festival Literasi Biak Cerdas 2026, persembahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor luncurkan gerakan menabung siswa Mamri Mansonanem. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor siap menyelenggarakan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 yang merupakan penamaan ulang dari Festival Biak Pintar yang telah digelar pada tahun-tahun sebelumnya. Festival ini akan berlangsung selama 3 hari di Lapangan Cendrawasih Biak dengan puncak pelaksanaan pada 20 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPD MAP menjelaskan, festival ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Menabung Nasional yang menjadi momen istimewa untuk meluncurkan atau melaunching gerakan unggulan bertajuk Mambri Mansonanem yang berarti menabung Rp2.000 menyiapkan masa depan gemilang. Ditargetkan menghadirkan 4.000 siswa, guru dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Biak Numfor yang akan diajak menabung sekaligus membuka rekening simpel bekerja sama dengan BPR Bosnik dengan harapan kerjasama antara pemerintah daerah Biak Numfor dan BPR Bosnik ini menjadi percontohan atau pilot project bagi kabupaten kota lain di tanah Papua. Mengingat Biak Numfor diprediksi menjadi kabupaten pertama yang memiliki gerakan literasi keuangan berskala pelajar.
4: Jadi kami akan hadirkan 3.000-4.000 lebih siswa di lapangan itu dan nanti kami minta mereka untuk menabung juga, membuat rekening lah, simple, membuka simple. Jadi kami minta mereka yang punya uang ya, yang punya uang, ini tidak dipaksa ya, yang punya uang ya bawa uang setidaknya Rp20.000 karena BPR Bosnik ini bisa buka rekening baru hanya dengan Rp20.000 supaya mereka sudah punya rekening di situ. Jadi dan itu nanti insya Allah akan dihadiri oleh pemerintahan provinsi, kemudian dari OJK ya. Nah, kami berharap ini juga menjadi pilot project untuk kabupaten-kabupaten lain.
5: Rangkaian kegiatan festival meliputi lomba pidato dalam 3 bahasa, menyanyikan lagu nasional dengan lagu daerah Biak, Biak Youth Challenge Science untuk tingkat SMA, dan lomba uji kompetensi untuk siswa SMK yang direncanakan digelar di Hotel Swissbel Biak pada hari ketiga.
4: Ya, kita akan isi dengan berbagai kegiatan. Ada senam anak Indonesia hebat yang diikuti mungkin sedikitnya 4.000 pelajar Kabupaten Biak Numfor bersama guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada 3 inovasi nanti yang akan kami launching. Tapi itu semua terkait dengan pemenuhan hak anak, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian ada lomba-lomba. Jadi festival ini akan menyentuh seluruh aspek, baik itu pendidikan, kebudayaan, dan kemudian ini juga bagian dari upaya kita untuk mengkampanyekan pentingnya pendidikan, dukungan pemerintah terhadap pendidikan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor.
5: Festival ini menyentuh seluruh aspek pendidikan dan kebudayaan, sekaligus menjadi kampanye bersama akan pentingnya perhatian dan dukungan terhadap pendidikan anak-anak di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, mendukung pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor, TNI Angkatan Udara menyiapkan pesawat CN-235. Berikut laporan Oki Pinontoan.
6: Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Berbagai persiapan telah dilakukan panitia hingga saat ini. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansnembra memastikan persiapan telah mencapai 80% dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu yang perdana akan dilakukan dari kolaborasi Pemda Biak Numfor dan TNI Angkatan Udara dengan menyiapkan pesawat CN-235. Pesawat tersebut akan mendarat di Bandara Numfor pada 17 Agustus 2026. Bupati menambahkan dengan mendaratnya pesawat CN-235 di Pulau Numfor, Pemda akan terus intens mencari peluang bagi maskapai-maskapai dengan tipe pesawat sejenis dengan rute Pulau Numfor.
7: Pelaksanaan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Biak Numfor itu akan dilaksanakan di Pulau Numfor. Sehingga persiapan yang dilakukan baik oleh kita pemerintah daerah, institusi-institusi negara yang ada, ini semua sedang fokus untuk menyiapkan Pulau Numfor sebagai tempat pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi tahun 2026 nanti. Dan hampir kita pastikan 80% persiapan pelaksanaan upacara di sana sudah bisa berjalan. Kemudian kami juga masih terus berkomunikasi dengan pihak TNI AU, ya dalam hal ini Pangkodau dan juga Pak Danlanu. Ini sedang berencana mempersiapkan pesawat CN yang dimiliki oleh TNI AU. Ketika tanggal 17 akan melakukan pendaratan perdana di Pulau Numfor. Kita masih terus melakukan koordinasi dengan pihak TNI karena mereka pun juga akan menurunkan tim advance untuk survei lokasi. Kita berharap dukungan penuh dari masyarakat yang ada di Pulau Numfor bahwa ketika pendaratan pesawat ini bisa dilakukan oleh oleh institusi TNI AU, maka ini menjadi sejarah tersendiri untuk kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khususnya Pulau Numfor.
6: Sementara Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara, Pangkodau 3 Marsda TNI, Azhar Aditama Joyo Sugito, mengatakan sebagai bentuk dukungan di momen HUT RI ke-81 dipusatkan Pulau Numfor, TNI AU akan menyiapkan pesawat CN-235. Diakui kondisi landasan di Pulau Numfor merupakan landasan yang sangat proporsional. Namun pihaknya akan melakukan persiapan lebih intens dengan berkoordinasi pihak Bandara Numfor maupun pemerintah.
8: Itu memang sudah ada rapat koordinasi-koordinasi awal. Nanti kita akan menyiapkan dan menerbangkan pesawat CN-235 dari Skadron Udara 27 yang memang bermarkas di Biak untuk mendukung mobilisasi baik pasukan, kemudian juga peserta upacara dan undangan. Intinya ini momen yang baik dan memang landasan di Numfor itu merupakan landasan yang sangat proporsional, panjangnya juga sangat cukup, kekerasan landasan juga mendukung, nah, sehingga mulai dari 3 hari kemarin kita sudah melaksanakan rangkaian persiapan, mulai dari latihan approach di sana, kemudian nanti kita akan melaksanakan latihan pendaratan juga di sana.
6: Sebelumnya peringatan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun lalu, pemerintah daerah Biak Numfor memusatkannya di Pulau Bromsi, Kepulauan Padaido, Aimando.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Kita ke informasi terakhir. Pendengar, turnamen basket Tarantula Kings perebutan Piala Bupati Biak Numfor resmi ditutup. Roni Loluan melaporkan.
10: Open turnamen bola basket Tarantula Kings perebutan piala bergilir Bupati Biak Numfor tahun 2026 resmi mencapai babak final dan ditutup pada Sabtu malam 8 Agustus 2026 bertempat di Gor Petrus Kaviar Biak. Ajang bergengsi ini mengusung tagline yang jago-jago saja, diikuti oleh 10 tim basket berprestasi perwakilan dari berbagai kabupaten kota di Papua, mendapat dukungan positif dari berbagai kalangan terutama pemerintah daerah dan sponsor selama turnamen berlangsung. Pembina klub basket Tarantula Kings Biak, Ibtu Daniel Rumpaidus SHMH mengatakan, open turnamen basket ini menjadi ajang pencarian dan pembinaan minat bakat atlet muda Papua untuk dipersiapkan menghadapi event serupa tingkat nasional. Di sisi lain, sebagai wadah bagi generasi muda Biak Papua untuk berlatih dan menyalurkan hobi di bidang olahraga basket agar tidak terjerumus hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, dan hal negatif lainnya yang berpotensi merusak moral dan masa depan.
11: Dia sih sebenarnya tidak aktif, hanya akan ini diperhatikan lagi terkait dengan potensi-potensi anak-anak itu yang harus dibangun. Sehingga terakhir bibit-bibit itu bisa prestasi, ya ini merupakan hal yang positif daripada mereka melakukan hal yang merugikan masyarakat dan kompetensi kumpul. Mereka kan memberikan hal-hal yang positif. Kita punya hari-hari yang mengecek atau kalau begini ini untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Dalam kami, baik dari pemerintah daerah, kemudian dari ada masyarakat, daripada kami juga dari provinsi yang berharap ke depan event-event begini harus lebih ditingkatkan lagi.
10: Sementara Ketua Panitia Open Turnamen Basket Dedi Kunsiang mengatakan kejuaraan ini sejak pembukaan hingga penutupan berjalan lancar dan sukses berkat dukungan semua pihak, baik panitia maupun sponsor, terutama Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra. Ia menyebut Open Turnamen Basket selama berlangsung kurang lebih satu minggu, masing-masing tim bertanding habis-habisan untuk mengumpulkan poin kemenangan, namun tetap mengedepankan hubungan persaudaraan dan sportivitas. Menurut Dedi, kejuaraan ini sangat positif karena antusiasme peserta dan masyarakat terbilang cukup tinggi selama turnamen berlangsung, bahkan memberikan nilai ekonomis bagi pelaku usaha yang jualan di area Gor Petrus Kaviar Biak.
12: Malam hari ini terakhir final yang akan diselenggarakan antara tim Tarantula Kings dan Kabupaten Biak Numfor dan FNBBC dari Jayapura. Target penonton di hari ini kalau bisa memenuhi target yang akan 800-900 penonton berhambur, mungkin ini untuk pertama kali di Kabupaten Biak Numfor. Pertandingan ini memperebutkan piala bergilir Bupati Kabupaten Biak Numfor.
10: Sebelumnya, pelatih klub Tarantula Kings Biak, Iwan Pongsipulung, mengatakan optimis tim binaannya mampu meraih juara karena 3 bulan sebelumnya telah menjalani latihan dan siap menghadapi pertandingan. Ia mengakui meskipun di babak final, tim FM BBC Kota Jayapura syarat prestasi dan berpengalaman, namun tetap mengandalkan tim Tarantula Kings Biak masih yang terbaik di tanah Papua.
13: Dari sisi bersaing memang 50-50, tapi dari sisi kesiapan saya rasa Tarantula bisa ambil kemenangan.
10: Kita optimis ya?
13: Iya.
10: Hingga Sabtu malam dilangsungkan babak final Open Turnamen Basket dengan saling berhadapan tim Tarantula Kings Biak dengan tim FM BBC Mandala Kota Jaya.

Mendengar informasi tadi, mengakhiri kebersamaan kita di Biak siang ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Hanif, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget tuh lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar lu.
3: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pelepasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat. By the way, tahu lagunya dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Iya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kini kita akan jelang bersama bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, tanda waktu salat Nabi beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur. Dan sebelum kami hadirkan salawat Nabi beduk dan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

pendidikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang

Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sisi

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:34 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami akan hadirkan ruang informasi di ruang dengar Anda saat ini. Ya, kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, surat pemberitahuan. Ya, pemberitahuan dari Koordinator Lomba Kegiatan HUT RI ke-81 tahun ditujukan kepada Bapak Ibu Guru peserta Karnaval Tingkat PAUD TK SD SMP SMA SMK Perguruan Tinggi dan Masyarakat Umum. Isi pemberitahuan menyampaikan ya, perubahan jadwal Karnaval dan Parade Budaya Nusantara. Karnaval tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi pada hari Selasa 11 Agustus 2026 jam 13.00 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Tempat start PT Telkom Biak, finish di Hadi Supermarket Biak. Parade Budaya Nusantara akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Agustus 2026 jam 13.00 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Ya, jam 1 siang start PT Telkom Biak dan finish di Hadi Supermarket Biak. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang berikut kami bacakan panggilan-panggilan dari Pengadilan Agama Biak atas Ketua Majelis dalam perkara nomor 28 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik BIK tanggal 08 Juli 2026 tanggal 8 Juli 2026 telah memanggil Sahril bin Mansur NIK 7309431129200028, tempat dan tanggal lahir Maros 3 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, dahulu beralamat di Kampung Baru RT 001 RW 001 Kelurahan Snerbo, Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Biak pada hari Senin 16 November 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Biak, Jalan Sriwijaya, Mando Samova Biak, Papua, atau depan kantor DPRD untuk pemeriksaan perkara antara Mardiana binti Rudin sebagai penggugat lawan Sahril bin Mansur sebagai tergugat. Dan baik pendengar, selanjutnya pengumuman dari Panitia Lomba HUT Kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor, berita acara Karnaval tingkat TK dan PAUD. Berdasarkan hasil rapat Dewan Juri Lomba Karnaval tingkat TK dan PAUD dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang lomba karnaval tingkat TK dan PAUD adalah sebagai berikut. Kategori TK, juara 1, nomor peserta. Kategori TK, juara 1, nomor peserta 81031. TK Dharma Wanita, juara 2, nomor peserta 81028, TK Pembina Bosnik, juara 3, nomor peserta 81014, TK Sukaria, juara harapan 1, nomor peserta 81007, TK Angkasa Manuhua, juara harapan 2, nomor peserta 81004, TK Yapis Biak Kota. Juara harapan 3, nomor peserta 81002, TK Lentera Harapan. Kategori PAUD, juara 1, nomor peserta 81033, SPS Kosandiki Hipsorido. Juara 2, nomor peserta 81010, PAUD Intan Kasih Parai. Juara 3, nomor peserta 81030, PAUD Eagle Kids. Juara harapan 1, nomor peserta 8103, KB Bethesda Saramom. Juara harapan 2, nomor peserta 81009, PAUD KB Negeri Handayani. Juara harapan 3, nomor peserta 81035, PAUD SPS Elim. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dan pendengar selanjutnya, masih dari Panitia Lomba HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan hasil rapat Dewan Juri Lomba Karnaval Tingkat SD dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang lomba karnaval tingkat SD adalah sebagai berikut. Juara 1 nomor peserta 81004 SD Negeri 2 RIT 1. Juara 2 nomor peserta 81015 SD Impres Mandala. Juara 3 nomor peserta 81016 SD Negeri 1 Biak Kota. Juara harapan 1 nomor peserta 81001 SD Impres Sorido. Juara harapan 2 nomor peserta 81008 SD Negeri Soriar Biak Timur. Juara harapan 3 nomor peserta 81010 SD YPK Seburia. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang berikut pendengar, masih dari Panitia Lomba HUT RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor, gerak jalan ketepatan waktu tingkat umum kategori SKPD Putra, juara 1 nomor peserta 81020 Dinas Sosial. Juara 2 nomor peserta 81010 RSUD Biak. Juara 3 nomor peserta 81030 Bapeda. Juara harapan 1 nomor peserta 81043 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Juara harapan 2 nomor peserta 81017 Dukcapil. Gerak jalan kategori SKPD Putri, juara 1 nomor peserta 81006 RSUD Biak. Juara 2 nomor peserta 81001 Bapeda. Juara 3 nomor peserta 81007 Puskesmas Andey. Juara harapan 1 nomor peserta 81004 DP3AKB. Juara harapan 2 nomor peserta 81015 Guru SD Negeri 1 RITS 2. Juara harapan 3 nomor peserta 81008 Dukcapil. Gerak jalan ketepatan tingkat umum kategori organisasi wanita, juara 1 nomor peserta 81003 WKRI. Juara 2 nomor peserta 81005 Persib Kodim. Juara 3 nomor peserta 81011 PKK Distrik Biak Kota. Kategori kelurahan kampung, kelurahan atau kampung putra, juara 1 nomor peserta 81042 Dopis Kelurahan Mandala. Juara 2 nomor peserta 81025 Kampung Kinmom. Juara 3 nomor peserta 81028 Putra Duar Warsa. Berikut kategori kelurahan atau kampung putri. Juara 1 nomor peserta 81012 Kelurahan Karangmulia. Juara 2 nomor peserta 81021 Kampung Swapodibo.
Juara 3, nomor peserta 81022, Kelurahan Yenures. Juara harapan 1, nomor peserta 81040, Kampung Kababur Biak. Juara harapan 2, nomor peserta 81018, Kampung Samau Beach. Juara harapan 3, nomor peserta 81029, Kampung Sorido. Berikut kategori umum putra. Juara 1, nomor peserta 81036, Yapis Biak. Juara 2, nomor peserta 81050, PPI Paskibra. Juara 3, nomor peserta 81037, Biak Fans Brasil. Kategori umum putri. Juara 1, nomor peserta 81014, Boja Family Burakup. Juara 2, nomor peserta 81013, Karang Mulia Rumbers. Juara 3, nomor peserta 81041, Karang Mulia El Karia. Juara harapan 1, nomor peserta 81016, Kerukunan Hikmah Biak. Juara harapan 2, nomor peserta 81039, Fans Argentina Biak. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Baik pendengar, demikianlah ruang informasi yang sudah kami hantarkan di ruang dengar Anda pada malam hari ini. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 18 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 19, kita akan ikuti informasi-informasi aktual yang kami rangkum dalam Gema Papua. Nanti dapat Anda ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan juga informasi-informasi seputar Indonesia dapat pendengar ikuti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita.
1: Baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian Gema Papua dari RRI Jayapura.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pengarah di manapun Anda berada, tadinya kita akan ikuti bersama untuk menyepen warta berita Gema Papua dari RRI Merauke. Namun ada sesuatu dan lain hal, ini belum dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun yang jelas kami akan menyampaikan untuk beragam informasi pastinya untuk kebersamaan kita di malam ini yang sudah menunjukkan pukul 11 lebih 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami akan menyampaikan untuk informasi dalam kebersamaan kita menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, pendengar, menggelar apel gabungan lintas instansi dirangkaikan dengan kerja bakti dalam rangka mempersiapkan peringatan HUT RI. Apel gabungan tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, instansi vertikal TNI Polri, hingga unsur badan usaha milik negara daerah. Dalam arahannya, selaku pembina apel Asisten Tiga Administrasi dan Umum Sekda Kepulauan Yapen Aser Pongrate STP MAP menyampaikan bahwa pelaksanaan kerja bakti telah dibagi oleh panitia sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Ia mengajak seluruh peserta dari berbagai lintas untuk bersama-sama mengambil bagian dalam kegiatan dengan menyesuaikan pembagian alokasi masing-masing. Menurutnya, pendengar, kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan bersama menyambut pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Asar menegaskan persiapan peringatan HUT RI merupakan tanggung jawab bersama sehingga diperlukan keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah daerah maupun instansi lainnya. Ia berharap seluruh peserta dapat melaksanakan kerja bakti dengan penuh tanggung jawab sehingga lokasi-lokasi yang telah ditentukan dapat dipersiapkan secara baik menjelang pelaksanaan rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti secara bersama-sama di sejumlah titik yang telah ditentukan panitia sebagai bentuk semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menyambut momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi ini kami lansir di rri.co.id. Seruing.

mendengar satu informasi terkait hoax di media sosial, di mana akhir-akhir ini begitu banyak ya untuk media sosial yang tentunya menyampaikan informasi-informasi bohong. Kita tentunya jangan sampai termakan informasi bohong atau hoax di media sosial yang dinilai menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Khususnya di Papua Tengah, pendengar, kecepatan penyebaran informasi ini dapat menjadi peluang untuk ya memperkuat komunikasi, namun juga berpotensi memicu persoalan sosial apabila tidak disikapi secara bijak. Inspektur Pengawasan Daerah Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Wahyu Kuncoro SIKMH ini mengatakan bahwa media sosial saat ini memungkinkan masyarakat menerima berbagai informasi dalam hitungan detik, baik informasi positif maupun negatif. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khususnya bagi generasi muda lintas agama. Dan menurut Wahyu, penyebaran hoax dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Karena itu generasi muda lintas agama perlu memiliki kesadaran untuk menyaring informasi.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 19.33 waktu Indonesia Timur, terkhusus bagi umat Kristiani di mana saja berada. Kembali ruang dengar Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

demikian lagu-lagu rohani yang sudah kami hantarkan di ruang dengar Anda dan sudah membawa kita ke pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, saya Mary Mai akan undur diri dari ruang dengar Anda dan Anda akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan bertugas hingga pukul 24 malam nanti. Ya, dan pendengar selanjutnya kita akan dengarkan bersama drama radio dengan judul Pertikaian di Ujung Senja.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara, dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri, dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan, namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Iya, Bu. Aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya, nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, Mas, Mas, sini. Aku di sebelah sini, Mas. Mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak ke sana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk ora?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk opo? Ya enggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum. Aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu Mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, ya masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wes, ayo ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Duk. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu...
2: Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Iya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak. Tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun?
2: Sampun pak, sudah Yun siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak ada riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus pikir apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali.
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Iya sudah mas. Masku sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Tahiyatul Mubarak wa salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengarang kesakitan.
1: Gus. Gus. Tolong, Gus. Gus.
2: Bapak. Ya Allah, bapak. Bapak kenapa, Pak?
1: Duh, aduh, Gus. Dadaku sakit. Sesak sekali.
2: Kita ke rumah sakit sekarang ya, Pak ya?

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo, Mas.
0: Bapak, Yun. Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah. Mas, sepurane aku gak bisa kesana sekarang ya, Mas, ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya, Mas, ya?
0: Iya, Yun, iya. Paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Gus, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga Bapak, Yun. Aku sama keluarga aku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga Bapak sakit. Aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar, Mas, lantas maksud Mas aku harus menjaga Bapak seorang diri begitu? Tidak bisa, Mas, tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu, Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluarga aku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat Bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga Bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang Mas Gus tidak mau merawat Bapak, aku yang akan merawat Bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu Bapak meninggal, semua harta warisannya j-

0: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
1: Lihat kan, Mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

Iya, itu dia satu dari Hijau Daun ya, dengan setiap detik yang sudah hadir menemani Anda pendengar. Bersama kita di edisi malam ini, edisi 10 Agustus 2026. Semangat masih terus menemani Anda ya, Jua 45, semangat 45. Yang mana juga di hari ini tengah melaksanakan karnaval tingkat SMP yang sudah diikuti tadi, pendengar, semangat antusias warga masyarakat Kota Biak juga yang sudah menyaksikan secara langsung bagaimana semarak kemerdekaan 1945 yang dilaksanakan melalui pelaksanaan karnaval tingkat SMP yang sudah dilaksanakan tadi. Begitu antusias warga masyarakat Kota Biak, bapak mama, mansar insar, dorang semua, kakak adik yang sudah menyaksikan bagaimana performa atau juga pertunjukan karnaval yang diikuti dari seluruh satuan pendidikan tingkat menengah pertama yang sudah kita ikuti tadi, pendengar, di sepanjang edisi hari ini 10 Agustus 2026. Ya, besok lagi akan dilanjutkan dengan tingkat sekolah menengah atas SMA dan masih ada lagi parade budaya dan lain-lain. Semarakan mereka yang terus dilaksanakan menjelang peringatan HUT RI ke-81. Beragam event, kegiatan dan juga lomba-lomba yang telah dilaksanakan dari panitia HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Ya, semangat 45, jiwa 45 terus masih berada di antara kita ya, dengan semangat terus tetap merdeka, pendengar. Ya, beragam informasi, berbagai program-program siaran kami terus hadir menemani Anda di sepanjang edisi malam ini, edisi 8 Agustus 2026 sekali lagi. Ya, senang rasanya saya Api bisa kembali menjumpai

0: Oke, Anda di sepanjang malam ini dengan semangat terus menemani Anda pendengar. Nanti hingga tepat pukul 21, kita akan ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta dan rangkuman berita teraktual dari Pusat Pemberitaan Pro 3 dan beragam informasi terupdate dan berbagai acara Sherpo 1 akan kembali saya hadirkan menemani ruang dengar Anda di sepanjang edisi hari ini. Ya, nanti kebersamaan kita diakhiri pada pukul 24.00 atau ke jam 12 malam. Saya harapkan Anda tetap bersama saya yang bertugas, Yapi Burdam, dan juga rekan operator ada Muhammad Fakri Abbas, nanti hingga di penghujung kebersamaan kita. Kalau tadi kita sudah dengar beberapa nuansa hiburan, ada dari Hijau Daun, ada juga dari lirikan lagunya Melly Goeslaw yang sesaat nanti akan saya hadirkan dengan Falling in Love. Ya, Falling in Love menemani Anda juga di malam ini pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Biak. Ya, saya hadirkan saja beberapa nuansa hiburan menemani Anda di saat ini pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Biak di 96.1 MHz. Selamat malam, selamat mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Biak.
1: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi...

Iya, satu dari Leto ya dan Ruang Rindu hadir mengantar kita hingga tepat pukul 21 atau ke jam 9 malam saat ini. Pendengar, selanjutnya kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur dengan rangkaian kabar berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang diberi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Pastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang onjor, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengadakan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang
13: krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Bantuan juga mendukung penuh dari pihak Senayan, Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sama, terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyiapkan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan terhubung juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada visa supporting. Lalu dari GBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungannya.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan, yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: selamat malam untuk Anda. Salam sehat bagi semua di mana saja berada. Ya, demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan Anda kembali menyimak dan mendengarkan siaran Pro 1 Radio Biak di FM 96.1 MHz Pro 1 Radio Biak. Selamat malam untuk Anda. Salam sehat bagi pada kami pada saja berada. Beragam nuansa rangkaian acara Siar Pro 1 kembali mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi malam ini. Ya, selepas penyampaian warta berita bersama saya yang bertugas, Yapi Burdam, masih terus hadir menyapa dan menemani Anda di sepanjang edisi malam ini. Ya, berbagai informasi ragam acara Siar Pro 1 kembali hadir dengan nuansa acara kita seperti biasa. Golden Memory hadir untuk Anda hingga nanti tepat pukul 23 atau ke jam 11 malam. Kurang lebih selama 2 jam hadir di Golden Memory edisi malam ini pendengar, hingga tepat pukul 22 lebih 30 waktu Indonesia Timur. 1 jam setengah ya kebersamaan kita dalam acara Golden Memory. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di acara ini, saya nantikan saja bersama Anda bersama saya di layan telepon 0822-5163-4612. Anda yang ingin bergabung baik melalui via seluler silahkan, tapi jangan lupa untuk tetap menggunakan radio monit biar kita bisa berkomunikasi enak juga di udara. Anda bisa mendengarkan suara saya dan saya juga bisa berkomunikasi baik dengan pendengar acara kita di malam ini, khususnya untuk Golden Memory edisi 10 Agustus 2026. Ya, masih menyapa dan menemani Anda saat ini pendengar. Berbagai informasi ragam acara Siar Pro 1 terus hadir mewarnai kebersamaan kita. Beberapa nuansa hiburan saya coba hadirkan mengawali kebersamaan kita. Saya harap Anda yang mendengarkan, menyimak siaran Pro 1 di Golden Memory malam ini bisa ikutan bersama saya bergabung, atau juga partisipasi Anda di acara Golden Memory, merequest lagu atau juga mau berbagi ucapan, sapaan, salam-salam. Yang juga hari ini bertambah setahun usia, congratulations, happy birthday. Saya ucapkan saja, semoga di pertambahan setahun usia semua yang terbaik, terbahagia, terbaiklah. Semua-semua ada untuk Anda di hari ini tentunya. Ya, masih menemani Anda, saya hadirkan saya beberapa nuansa hiburan. Adakah yang ingin bergabung? Layan telepon kita hadir via WhatsApp juga boleh. Nanti yang ingin bergabung bersama saya via seluler melalui layan telepon kita 0822-5163-4612. Jangan lupa untuk tetap deringkan teleponnya, tapi gunakan radio monit ya, biar kita bisa udah berkomunikasi di udara dengan baik, aman dan lancar. Biar tidak kedengarannya saya saja yang monoton, tidak kedengaran juga suara saya ya, tapi kita bisa berkomunikasi lebih enak juga di udara. Oke, ini saya sapa dulu yang sudah hadir. Dan telepon kita gerakan siapa di mana? Jangan lupa gunakan radio monik. Saya terima dulu. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Iya, silakan. Dan bapak siapa di mana?
1: Oh, bapak Mas.
0: Dari Pantura, bapak Kabarek. Oke, silakan bapak.
1: Bapak.
0: Dari siapa bapak?
1: Black Brothers.
0: Black Brothers. Oke. Oke. Itu saja, ada salam-salam.
1: Heeh. Buat satu putaran baru.
0: Heeh.
1: Untuk berubah.
0: Heeh.
1: Orang.
0: Okay.
1: Buat dengan membuat seorang
0: Iya, selamat malam. Oke, terima kasih. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Oke.

0: Oke, terima kasih buat Bapak Kabarek dari Harapan Turah yang sudah hadir. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung langsung bersama saya di malam ini ya, atau penelpon ya, jauh di sana tapi dekat terus di udara. Oke, ada Bapak Kabarek dari Pantura Rarabia Kutara, terima kasih sudah bergabung ya. Untuk permintaan lagu dari Black Brothers, untuk lagu Keroncong nanti akan saya hadirkan, ditunggu saja. Silakan lagi yang lain, saya nantikan saja seperti biasa di 0822-5163-4612. Yang mau bergabung silakan via seluler, jangan lupa untuk gunakan radio monit biar kita komunikasi di udara makin enak, makin ya bisa dengar juga suara saya biar komunikasi kita terus membaik bersama. Yang mau bergabung via WhatsApp atau melalui pesan singkat silakan 0822-5163-4612. Tinggalkan pesan Anda, komentar atau juga apa yang menjadi sapaan di malam ini. Dengan permintaan lagu boleh, nanti akan saya hadirkan menemani kita semua di malam ini. Ya, saya sapa dulu untuk pendengar Setia Pro 1 di mana saja berada yang mendengarkan melalui frekuensi 96.1 MHz. Selamat malam juga buat semua yang menyimak mendengarkan melalui radio monit, baik melalui streaming aplikasi RRI Digital, RRIKO ID. Selamat malam juga untuk semua ya. Salam sehat. Oke, saya terima lagi dulu penelpon berikut, gerakan siapa di mana. Kita coba terima dulu. Halo, selamat malam. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali lagi 0822-5163-4612. Silakan, saya tunggu saja yang tadi baru berdering biar tidak. Oke, saya terima lagi dulu yang berikut, dengan siapa di mana saya sapa dulu. Iya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Yapi.
0: Iya, selamat malam, silakan Pak Jerry. Halo, selamat malam.
2: Ya, Kakak Yapi dari Om Jerry di Jogja. Saya mau request silakan satu lagu lama dari Black Brothers.
0: Ya.
2: Layu di ujung senja.
0: Layu di ujung senja dari Black Brothers, eh?
2: Salam saja batong semua yang ada di Biak, di mana saja berada. Ya, dari kemarin, hari ini saya dengar saya memang penggemar berat, pencipta berat dari Black Brothers, sebab saya masih muda-muda dulu.
0: Izinkan
2: saya di malam hari ini request lagu lama dari Black Brothers, Layu di Ujung Senja, untuk semua saja tanpa terkecuali. Kaya Api tetap semangat, tetap sehat ya Kaya Api ya.
0: Amin, Pak Jerry juga ya yang sehat. Terima kasih. Oke, dari Bapak Jerry Marian di Jogja, terima kasih sudah bergabung. Saya nantikan lagi yang lain. Iya, ini malam ini Black Brothers laris manis untuk permintaan lagu nih. Ada dari Layu di Ujung Senja. Ada juga permintaan pertama tadi dari Bapak Kabarek di Pantura. Oke, akan saya hadirkan permintaan lagunya. Silakan lagi yang lain 0822-5163-4612. Iya, melalui via WhatsApp juga bisa. Tinggalkan pesan singkat yang mau request lagu, berbagai ucapan, sapaan untuk kerabat, sahabat, atau mungkin keluarga yang Anda sayangi. Silahkan ditinggalkan saja, nanti akan saya bacakan semua tuntas plus dengan permintaan lagunya seperti apa yang ingin didengar. Bertemakan nostalgia kah, tembang kenangan kah, nuansa barat kah, dengan beragam genre lagunya ya, entah mau yang rock, jazz, pop. Oke, okay. I wait, saya tunggu terus menemani semua di malam ini. Iya, silakan lagi yang lain. Kalau tadi sudah hadir Pak Jerry Marian dari Jogja, ada juga dari Bapak Kabarek dari Pantura Biak Utara sana. Saya berharap juga yang mendengarkan di pesisir-pesisir Pulau Biak, pada Edo Aimando, Nufori Oridik, semua-semua wilayah timur, barat, utara, selatan, kota Biak tercinta, yang tangkap siaran Pro 1 melalui udara, baik melalui streaming RRIKO ID. Selamat malam saja untuk semua di sana ya. Saya sapa juga untuk Anda Patagar yang menjalankan tugas di malam ini ya. Baik para TNI Polri, para security, para nakes juga yang tetap menjalankan tugas rutinitas masing-masing, yang dari pagi ke sore, yang berganti dari sore ke malam, tetap semangat juga. Masih Nuansa 45, Semara Kemerdekaan terus ada untuk kita semua. Oke, tetap merdeka. Ya, silakan lagi yang lain 0822 5163 4612. Masih menemani Anda pendengar.

0: Oke, kita sapa lagi dulu penelpon ketiga di belakang Pak Jerry Marien. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan lagi yang mau bergabung 0822-5163-4612. Silakan bergabung di acara kita Golden Memory, tapi jangan lupa untuk gunakan radio monit ya, biar suara saya juga bisa didengar, kita bisa komunikasi juga di udara dengan lancar. Biar tidak menonton, saya di sini terus yang cuap-cuap terus. Oke. Saya nantikan lagi yang lain 0822-5163-4612. Bisa dicoba kembali yang putus nyambung biar tidak terus kita terputus bareng-bareng di sini. Oke, saya sapa lagi dulu yang sudah hadir. Penelpon berikut dengan siapa di mana gerangan. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bapak yang sama di sana.
0: Silakan, Bapak. Bagaimana kabar? Lama tidak jumpa ini dari yang sama. Silakan, Mas Ar.
1: Bapak mau rekrut ini. Lagu yang lama dulu.
0: Boleh. Lagu siapa nih yang nyanyikan?
1: Yani dengan Frankie,
0: Pak.
1: Helen dengan ini, Samudra Cinta.
0: Samudra Cinta, mantap. Sampai Pak, dulu juga biar berwian ke bawah ya.
1: Itu lagu lama tuh tadi, Pak. Mbak juga minta yang lama, saya juga minta yang lama.
0: Oh, begitu, Oke, oke.
1: Siap. Untuk semua yang bentar akan dari belakang dan akan kemudian.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, Shalom.
0: Shalom, terima kasih, selamat malam. Iya, tadi Bapak yang sama, ini lama sekali bersuara kembali di udara. Selamat malam buat semua yang ada di Bitim sana. Ada Mansar yang sama, Mansar Oriwai juga lama tidak muncul ya. Saya nantikan saja dari Arara, Ciliwung Puncak 68 Timika. Ya, saya masih nantikan juga. Silakan yang lain lagi bisa ada Kak Gerangan. Biar dari yang telepon berganti-gantian terus sehingga nanti di jalan pukul 22 lebih 30 sebelum kita masuk di Pesona Nusantara nanti. Saya nantikan lagi yang lain, silakan 0822-5163-4612. Tadi sudah dari Bapak Kabarek, ada juga dari Bung Jerry Marien di seputaran, iya, dari Jogja yang sudah hadir juga ya. Bung Jerry, terima kasih pendengar setia. Ada juga tadi dari Mansar yang sama di Biak Timur, Opi Arif sana, penghuni Ujung Tanjung. Oke, makasih ya. Saya nantikan lagi yang lain, silakan yang dari Mandung, arah timur sana, Mokmer sampai dengan Ambroben. Mana lagi suaranya, saya nantikan lagi. Seputaran kota adakah? Ditunggu lagi ya, 0822-5163-4612. Iya, saya juga tidak sendirian, bersama rekan operator saya ada Bang Fakri yang setia juga menemani Anda di malam ini. Rikusan semangat masih menemani semua ya, untuk para nakes juga yang bertugas di malam ini, aparat TNI Polri, para security yang berganti tugas dari pagi ke sore, sore ke malam, 45 terus kemerdekaan Semarang masih ada untuk kita semua. Amin.

0: Oke, pendengar, saya coba hadirkan saja beberapa nuansa lagu yang sudah di request ya malam hari ini, juga Black Brothers dengan band terlama, lagu-lagu legendaris yang makin laris manis juga di malam ini. Dari dua requestan lagu miliknya Black Brothers, ada dari Bapak Kabar, ada juga dari Bung Jerry Marien, dan juga buat Mas Aryan sama ya, Samudra Cinta dari Helen dan Frankie. Ya, hadir menemani suasana malam kita untuk saat ini. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur nuansa lagu-lagu yang sudah direquest. Saya coba hadirkan menemani suasana kita di malam ini, dan sesaat lagi nanti akan kembali. Yang mau bergabung, ditunggu untuk 3 lagu saya hadirkan dulu menemani semua. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Okay, silakan lagi Anda yang ingin bergabung, saya nantikan saja 0822-5163-4612. Oke, saya terima dulu yang sudah hadir. Gerakan siapa di mana? Halo, selamat malam.
1: Wah, malam.
0: Iya, silakan.
1: Bapak.
0: Iya, silakan.
1: Masih ingat lagu dari Black Praris ini. Saya lupa lagu Koncong. Lagu Koncong saat itu. Kini ku sendiri.
0: Kini ku sendiri. Oke, siap Bapak.
1: Oke, saya
0: siap, terima kasih. Oke, dari Bapak Kabarek, lagu keroncong miliknya Black Brothers, kini ku sendiri ya. Oke, terima kasih. Selamat malam buat semua yang ada di arah-arah Pantura, biar putara sana ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Untuk Bapak Kabarek, saya nantikan lagi yang lain. Silakan 0822-5163 4612. Yang lain lagi silakan 0822-5163-4612 atau juga yang ingin bergabung bersama saya via WhatsApp. Langsung saja tinggalkan pesan WhatsApp untuk permintaan lagu, nanti akan saya hadirkan menemani semua di malam ini ya. Ada lagi dari Keroncong Kenangan miliknya Black Brother. Saya coba hadirkan lagi dulu sembari menemani suasana malam kita untuk saat ini. Yang bersama Pro 1 Araribiak, selamat malam saja untuk semua. Selamat mendengarkan. Ya, romansa lagu yang di-request lagi saya hadirkan dulu. Nanti yang mau bergabung bisa dicoba kembali di layan telepon yang sama, via WhatsApp juga hadir untuk kita di Golden Memory. Oke, selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga terhibur dari Black Brothers Keroncong Kenangan dengan Kini Kusendiri.

Oke, itu dia dari keroncong kenangan miliknya Black Brothers ya. Terima kasih buat yang sudah request tadi. Untuk Bapak Kabarek yang tadi sudah bergabung di acara kita, Golden Memory, terima kasih ya. Dari Black Brothers menemani kita di malam ini. Dan pendengar, tidak terasa 4 menit lagi saya akan sudahi kebersamaan kita di acara Golden Memory edisi 10 Agustus 2026 saat ini. Selamat malam untuk semua, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Ya, berbagai nuansa raga yang riburan sudah saya hadirkan di acara Golden Memory. Silakan lagi yang lain, saya nantikan saja di Golden Memory edisi malam ini. Satu lagu terakhir yang sudah hadir melalui via WhatsApp kita, pesan singkat saya bacakan dulu. Selamat malam Bung Penyiar, terima kasih, selamat malam. Ya, mohon request lagu kah? Boleh, boleh, lagunya akan saya hadirkan. Lagunya untuk kita semua saja. Ya, requestan lagu saya pilih dari lagunya Bon Jovi, judulnya Bed of Roses. Oke, nuansa barat ya. Iya, untuk yang bertugas, buat semua pendengar setia Golden Memory, selamat malam saja, salam sehat selalu. Dari siapa nih? Jimmy di seputar

via WhatsApp atau juga melalui via seluler telepon kita di malam ini. Saya nantikan dari teleponnya 0822-5163-4612. Satu lagi saya tunggu saja sebelum saya lanjutkan dengan beragam nuansa rangkaian hiburan. Satu lagu terakhir dari Bon Jovi dengan Bed of Roses.

Oke, sebelum kita break, saya hadirkan dulu beberapa nuansa hiburan. Satu dari Bon Jovi dan Bed of Roses menemani suasana malam kita. Dua lagu nuansa barat, yang satu permintaan lagu dari Jimmy di Pemda, ada juga dari Pasca di seputaran Samova. Oke, nanti saya hadirkan saja menemani suasana malam kita untuk saat ini, sekaligus menutup jumpa kita di acara Golden Memory. Terima kasih, say bye bye, dan terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi. Saya cukupkan dulu untuk acara kita Golden Memory selepas dua lagu yang saya hadirkan. Sekaligus kita akan menuju untuk segmen acara selanjutnya menemani suasana malam Anda untuk saat ini 10 Agustus 2026. Satu dari Bon Jovi, Bed of Roses, ada juga dari Lady Gaga dengan Always Remember. Ya, saya hadir menemani semua di malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu pesona Nusantara saya hadirkan kembali menemani suasana malam ini, pendengar. Ya, 10 Agustus 2026 dengan beragam nuansa lagu-lagu pesona Nusantara, beragam lagu-lagu daerah ya, Nusantara hadir menemani kita di malam ini. Dari lagu daerah nuansa nostalgia hingga lagu-lagu terbaik juga saya hadirkan untuk semua di malam ini. Untuk kita di acara Pesona Nusantara hingga nanti tepat pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semua, salam sehat bagi pendengar. Iya, beragam rangkaian lagu-lagu Pesona Nusantara saya hadirkan untuk kita di saat ini. Bagi pendengar Pro 1, selamat malam, selamat mendengarkan. Iya, nuansa Pesona Nusantara menemani Anda di saat ini.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapat

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, nuansa lagu terakhir ya di Pesona Nusantara saya hadirkan dari Saikoji featuring Edgar Kalengki. Dengan kita semua bersaudara hadir menemani kebersamaan kita. Sekaligus saya akhiri saja untuk Pesona Nusantara, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 Raribiak, meskipun juga sudah hampir larut ya. Namun suasana kita tetap semangat dengan nuansa lagu-lagu Pesona Nusantara yang terus hadir menemani kebersamaan kita di malam ini. Bersama Pro 1 masih terus menemani Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak. Tidak terasa waktu bergulir makin cepat. Ya, kita sudah berada di menit ke-18 usai dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, artinya kebersamaan kita beberapa menit lagi. Ya, 42 menit tersisa. Saya akan sudahi kebersamaan kita dengan beragama. Bersamaan kita di sepanjang edisi Biak Malam saat ini 10 Agustus 2026, masih menemani Anda di beberapa menit tersisa. Ya, dengan semangat untuk mendengar di mana saja berada, yang ada di ujung timur, barat, utara, selatan, kota Biak tercinta, atau juga Anda yang mendengarkan baik melalui streaming aplikasi Radio Digital, Radio ID, bahkan di mana saja menemani suasana malam kita di saat ini. Dengan semangat masih dan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan dan berbagai lagu-lagu tembang nostalgia, lagu kenangan, terus saya hadirkan menemani suasana malam Anda. Dan nuansa Nusantara yang tadi sudah kita ikuti kurang lebih hampir 30 menit menemani suasana malam Anda bersama saya. Ya, dengan semangat pendengar, dengan berbagai rangkaian lagu-lagu hiburan Indonesia, mancanegara, tembang nostalgia, terus saya hadirkan di suasana malam kita untuk saat ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz terus mengudara untuk Anda di saat ini. Saya hadirkan kembali rangkaian hiburan bagi semua pendengar. Selamat mendengarkan, semoga terhibur sebagai pengantar tidur untuk semua di malam ini. Yang berjaga, yang bertugas malam, tetap semangat. Masih di Pro 1 RRI Biak.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Eric Clapton ya, The Wonderful Tonight. Sudah hadir teman-teman kita, pendengar. Tidak terasa 40 menit geser dari pukul 23. Masih menemani Anda, pendengar. Iya, nuansa hiburan lagi. Satu dari melisir lagunya Ice Warrior dengan lagunya Hati Yang Rindu, yang di cover ulang langsung miliknya Nafa Urba, hadir menemani suasana malam kita untuk saat ini. Nuansa lagu-lagu barat terus hadirkan kebersamaan kita juga hingga nanti di penghujung jumpa saya hadir menemani Anda tepat pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur menuju tutup siaran Pro 1 di sepanjang edisi 10 Agustus 2026 malam ini. Selamat malam, salam sehat, semoga terhibur. Ya, nuansa hiburan saya hadirkan terus di menit tersisa hingga di akhir suasana kita malam ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

pendengar, dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang penyiaran edisi hari ini, 10 Agustus 2026, bersama saya yang bertugas, Syafi Burdam, dan juga rekan operator, Bung Muhammad Fakri Abbas, menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Saya akhiri saja suasana malam hari kita di saat ini. Pro 1 RRIB akan kembali hadir menemani Anda untuk edisi esok pagi 11 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam program siaran kami bersama Pro 1 RRIB. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak mengudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Bia pagi ini edisi Selasa 11 Agustus 2020 Anda. Ya, berdasarkan musik, informasi menarik dan juga program menarik akan kami hadirkan menemani pagi hari Anda di Biak pagi ini bersama saya Hanif dari pukul 5 pagi hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung melalui 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, selamat pagi saya untuk Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang baru menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Biak melalui 90,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kami awali kebersamaan kita di Biak pagi ini dengan Lentera Hati Buddha. Kami hadirkan Lentera Hati Buddha, rangkaian lagu-lagu religi buat Buddha di pagi hari ini. Terususnya umat Buddha dimanapun Anda berada. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Selamat pagi saya untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terdapat 3 kelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kelompok biku pertama. Mereka berhenti di sebuah desa yang salah satu rumahnya terbakar. Pada saat itu juga, seekor burung gagak terbang mendekat, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati, berpendapat bahwa hanya Sang Buddhalah yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan cara itu. Kelompok biku kedua sedang mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal. Mereka juga dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, kapalnya tidak bergerak. Lalu undian dilakukan untuk menemukan siapa yang membuat sial. Dan 3 kali undian tertuju kepada istri kapten. Kemudian wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten, dan kapal pun dapat bergerak kembali.

gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, 7 biku terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Pada hari ke-7, batu karang itu secara ajaib bergerak sendiri, dan para biku bisa keluar dari gua serta melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka juga berniat bertanya kepada beliau kejahatan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya sehingga mereka terkurung selama 7 hari di dalam gua. Setelah mereka bertemu dengan Sang Buddha, Sang Buddha pun menjawab pertanyaan dari 3 kelompok biku tersebut. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok biku pertama. Para biku, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring, mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan pun itu mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ke-7-nya. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua. Para biku, saat itu terdapat seorang wanita yang mempunyai anjing peliharaan. Dia selalu membawa anjing tersebut bersamanya kemanapun dia pergi. Di kota itu terdapat pemuda-pemuda yang selalu menggoda wanita itu dan anjingnya, sehingga dia sangat marah dan merasa malu. Akhirnya ia merencanakan untuk membunuh anjingnya. Dia mengisi sebuah pot dengan pasir, mengikatkan di leher anjingnya, dan melemparkannya ke dalam sungai. Anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya. Lalu Sang Buddha menjawab pada kelompok ketiga. Para biku, saat itu 7 orang gembala melihat seekor kadal masuk ke dalam anak bukit. Dan mereka menutup 7 jalan keluar dari anak bukit tersebut dengan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Setelah menutup 7 jalan keluar, mereka pergi serta melupakan kadal yang terperangkap dalam anak bukit tersebut. 7 hari kemudian, mereka teringat apa yang telah mereka lakukan dan dengan cepat kembali ke tempat perbuatan usil mereka dan mengeluarkan kadal tersebut. Akibat dari perbuatan jahat ini, 7 orang itu telah terkurung bersama selama 7 hari tanpa makanan dan minuman pada akhir kehidupan yang ke-14-nya. Kemudian para biku berkata, "Oh, memang benar. Tidak ada tempat pelarian dari akibat kejahatan bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Walaupun dia berada di langit atau di dalam samudra ataupun di dalam gua." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair. Tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga, dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyi

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya. BPR Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 segera digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Luncurkan gerakan menabung siswa Mamri Mansonane. Itulah pendengar topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Berikut kita awali berita pertama. BPR Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Tri Rian melaporkan.
1: Bank Perkreditan Rakyat Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 10 Agustus 2026. Program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak ini merupakan upaya memberikan pengetahuan dan membangun literasi keuangan bagi siswa sejak dini, sekaligus menanamkan budaya menabung, hidup hemat, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Penjabat Sekda Biak Numfor Zakaria Smilowa mewakili Bupati menyampaikan apresiasi terhadap inovasi BPR Bosnik Insia Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai pilot project program tersebut. Menurutnya, gerakan menabung sejak usia sekolah ini tidak sekedar berkaitan dengan mengumpulkan uang, tetapi menjadi bagian upaya membangun karakter dan kemandirian anak.
2: Ini adalah gerakan moral untuk membangun karakter anak-anak kita. Ini menanamkan budaya hemat, budaya disiplin, budaya gemar menabung sejak dini, sejak SD sampai pada tingkat SMA. Uang Rp2.000 mungkin terlihat kecil, namun jika konsisten akan menjadi fondasi finansial yang kokoh untuk masa depan anak-anak kita semua.
1: Sementara, Direktur BPR Bosnik Insia Papua, Yohanes Budi Purwowaskito mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari amanah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Menurutnya, melalui program tersebut, para siswa tidak hanya diajarkan untuk menabung, tetapi juga diperkenalkan dengan perbankan, nilai uang, serta cara mengelola keuangan secara bertanggung jawab sejak dini.
3: Jadi kami BPR Bosnik Insia Papua itu mengemban satu amanat ya dari kantor Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Salah satu sasarannya adalah para pelajar ya, yang mana tujuan daripada kegiatan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kami menumbuhkan semangat atau budaya menabung dari para pelajar. Jadi mengenal perbankan, mengenal arti nilai uang sejak dini, dan juga bagaimana mengelola keuangan itu lebih bertanggung jawab sejak dini. Makanya hari ini kami cetuskan gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Jadi gerakan Rp2.000 itu kami ambil nilai nominal terkecil saat ini ya, boleh dibilang Rp2.000 itu sangat kecil, tetapi kalau itu dilakukan secara konsisten itu bisa menghasilkan sesuatu yang
1: sebelumnya
3: lebih
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menyambut baik adanya program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Menurutnya program tersebut sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi peserta didik.
4: Yang bagaimana nanti, karena ini terkait dengan pengelolaan keuangan, nanti teman-teman dari BPR yang lebih banyak bekerja di lapangan. Yang pasti kesepahaman yang kita tanda tangani saat ini itu artinya pemerintah memberikan pintu selebar-lebarnya kepada BPR Bosnik untuk masuk ke sekolah-sekolah, melakukan edukasi, membuka rekening simple atau simpanan pelajar, dan mengelola tabungan siswa itu di bank mereka. Nah, kemudian kami ingin membuat gerakan ini lebih besar lagi, dan kebetulan di tanggal 20 itu kami memang sudah merencanakan akan mengadakan festival literasi Biak Cerdas 2026. Ini adalah penamaan ulang dari Festival Biak Pintar yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya.
1: Untuk tahap awal, Dinas Pendidikan dan kemudian Biak Numfor menunjuk dua sekolah sebagai pilot project, yaitu SD YP 1 Biak dan SMP Negeri 3 Biak. Dan berharap program ini dapat dikembangkan menjadi gerakan yang lebih besar dan diterapkan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Biak Numfor.
0: Pendengar, coming soon, Festival Literasi Biak Cerdas 2026, persembahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor luncurkan gerakan menabung siswa Mamri Mansonanem. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Biak Numfor siap menyelenggarakan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 yang merupakan penamaan ulang dari Festival Biak Pintar yang telah digelar pada tahun-tahun sebelumnya. Festival ini akan berlangsung selama 3 hari di lapangan Cendrawasih Biak dengan puncak pelaksanaan pada 20 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPDMAP menjelaskan, festival ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Menabung Nasional yang menjadi momen istimewa untuk meluncurkan atau meluncing gerakan unggulan bertajuk Mambri Mansonanem yang berarti menabung Rp2.000 menyiapkan masa depan gemilang. Ditargetkan menghadirkan 4.000 siswa, guru dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Biak Numfor yang akan diajak menabung sekaligus membuka rekening simpel bekerjasama dengan BPR Bosnik dengan harapan kerjasama antara pemerintah daerah Biak Numfor dan BPR Bosnik ini menjadi percontohan atau pilot project bagi kabupaten kota lain di tanah Papua. Mengingat Biak Numfor diprediksi menjadi kabupaten pertama yang memiliki gerakan literasi keuangan berskala pelajar.
4: Jadi kami akan hadirkan 3.000-4.000 lebih siswa di lapangan itu dan nanti kami minta mereka untuk menabung juga, membuat rekening lah, simpel. Jadi kami minta mereka yang punya uang ya, ini tidak dipaksa ya, yang punya uang ya bawa uang setidaknya Rp20.000 karena BPR Bosnik ini bisa buka rekening baru hanya dengan Rp20.000 supaya mereka sudah punya rekening di situ. Jadi dan itu nanti insya Allah akan dihadiri oleh pemerintahan provinsi, kemudian dari OJK ya. Nah kami berharap ini juga menjadi pilot project untuk kabupaten-kabupaten lain.
5: Rangkaian kegiatan festival meliputi lomba pidato dalam 3 bahasa, menyanyikan lagu nasional dengan lagu daerah Biak, Biak Youth Challenge Science untuk tingkat SMA, dan lomba uji kompetensi untuk siswa SMK yang direncanakan digelar di Hotel Siswel Biak pada hari ketiga.
4: Ya, kita akan isi dengan berbagai kegiatan. Ada senam anak Indonesia hebat yang diikuti mungkin sedikitnya 4.000 pelajar se-Kabupaten Biak Numfor bersama guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada 3 inovasi nanti yang akan kami launching, tapi itu semua terkait dengan pemenuhan hak anak baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian ada lomba-lomba. Jadi festival ini akan menyentuh seluruh aspek baik itu pendidikan, kebudayaan, dan kemudian ini juga bagian dari upaya kita untuk mengkampanyekan pentingnya pendidikan, dukungan pemerintah terhadap pendidikan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor.
5: Festival ini menyentuh seluruh aspek pendidikan dan kebudayaan sekaligus menjadi kampanye bersama akan pentingnya perhatian dan dukungan terhadap pendidikan anak-anak di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Manhua Biak fasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gajah Mada atau GM Biak Elok 2026. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
1: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Manhua Biak memfasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN PPM dari Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026 menuju Yogyakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Pulangan mahasiswa tersebut berlangsung di Skadron Udara 27 Biak menggunakan pesawat A400 milik TNI Angkatan Udara setelah sebelumnya selama 50 hari melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Kaimando, Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanut Manhua Biak Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi mengatakan, dukungan terhadap kepulangan mahasiswa KKN PPM UGM ini merupakan bagian dari sinergi TNI Angkatan Udara dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, KKN PPM UGM telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat selama melaksanakan kegiatan pengabdian di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
6: Dan ini adalah salah satu bagian dari komitmen Lanut Manhua untuk mendukung kepentingan Kabupaten Biak, sehingga harapannya dengan kami dapat memberangkatkan mahasiswa itu ke Biak, ini juga bagian dari kontribusi balik dari Kabupaten Biak terhadap mahasiswa yang telah melaksanakan KKN khususnya dan umumnya kepada Civitas Akademika UGM, bahwa di sini ada kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Biak dengan Civitas Akademika UGM.
1: Dan Lanut menambahkan, dukungan tersebut sekaligus menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, TNI Angkatan Udara, dan Civitas Akademika UGM mendukung kegiatan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan. Sementara itu, perwakilan mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Arester, mengaku harus sekaligus senang dapat kembali ke Yogyakarta setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengabdian selama 50 hari di Kampung Saribra. Arester juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan TNI Angkatan Udara yang telah membantu proses kepulangan mahasiswa menuju Yogyakarta.
7: Cukup haru dan cukup senang juga bisa pulang dan dibantu oleh dari Bapak dan Lanut di sini. Kita sudah melakukan kegiatan KKN selama 50 hari dan warga juga cukup senang. Kita juga cukup puas dengan hasil apa yang sudah kita kerjakan. Dan kita harap kedepannya ya bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas bantuannya dari Pemda Kabupaten Biak Numfor dan TNI AU.
1: Di tempat yang sama, Kepala Kampung Saribra, Kostatinus Kaviar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN PPM UGM yang telah hadir serta memberikan pendampingan kepada masyarakat selama pelaksanaan KKN. Menurutnya, mahasiswa telah memberikan materi motivasi dan dorongan kepada masyarakat melalui berbagai bidang yang menjadi bagian dari kegiatan pengabdian.
8: Banyak materi dan motivasi untuk membantu masyarakat Kampung Saribra. Terima kasih untuk mereka dan kata-kata terakhir yang saya berikan untuk mereka. Semoga mereka kembali dengan selamat sampai di tempat tujuan dan semoga mereka dapat berhasil semuanya. Dan suatu saat pasti akan kembali untuk bertemu.
1: Untuk diketahui, sebanyak 30 mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026 sebelumnya melaksanakan berbagai program pemberdayaan selama 50 hari di Kampung Saribra. Program tersebut disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan secara langsung di tengah masyarakat. Tri Rian melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Turnamen basket Tarantula Kings perebutan Piala Bupati Biak Numfor resmi ditutup. Roni Lalaluan melaporkan.
10: Open turnamen bola basket Tarantula Kings perebutan piala bergilir Bupati Biak Numfor tahun 2026 resmi mencapai babak final dan ditutup pada Sabtu malam 8 Agustus 2026 bertempat di Gor Petrus Kaviar Biak. Ajang bergengsi ini mengusung tagline yang jago-jago saja diikuti oleh 10 tim basket berprestasi perwakilan dari berbagai kabupaten kota di Papua mendapat dukungan positif dari berbagai kalangan terutama pemerintah daerah dan sponsorship selama turnamen berlangsung. Pembina klub basket Tarantula Kings Biak, Ibtu Daniel Rumpaidus SHMH mengatakan, Open Turnamen Basket ini menjadi ajang pencarian dan pembinaan minat bakat atlet muda Papua untuk dipersiapkan menghadapi event serupa tingkat nasional. Di sisi lain, sebagai wadah bagi generasi muda Biak Papua untuk berlatih dan menyalurkan hobi di bidang olahraga basket agar tidak terjerumus hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, dan hal negatif lainnya yang berpotensi merusak moral dan masa depan.
11: Biak sih sebenarnya tidak ada. Yeah.
10: Sementara Ketua Panitia Open Turnamen Basket Deddy Kunsiang mengatakan kejuaraan ini sejak pembukaan hingga penutupan berjalan lancar dan sukses berkat dukungan semua pihak, baik panitia maupun sponsor, terutama Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra. Ia menyebut Open Turnamen Basket selama berlangsung kurang lebih satu minggu, masing-masing tim bertanding habis-habisan untuk mengumpulkan poin kemenangan, namun tetap mengedepankan hubungan persaudaraan dan sportivitas. Menurut Deddy, kejuaraan ini sangat positif karena antusiasme peserta dan masyarakat terbilang cukup tinggi selama turnamen berlangsung, bahkan memberikan nilai ekonomis bagi pelaku usaha yang jualan di area Gor Petrus Kaviar Biak.
12: Malam hari ini terakhir final yang akan diselenggarakan antara tim Tarantula Kings dan Kabupaten Biak Numfor dan FNBBC dari Jayapura. Target penonton hari ini kalau bisa memenuhi target yang 800 sampai 900 penonton, mungkin ini untuk pertama kali di Kabupaten Biak Numfor. Pertandingan ini memperebutkan piala bergilir Bupati Kabupaten Biak Numfor.
10: Sebelumnya, pelatih klub Tarantula Kings Biak, Iwan Pongsipulung, mengatakan optimis tim binaannya mampu meraih juara karena 3 bulan sebelumnya telah menjalani latihan dan siap menghadapi pertandingan. Ia mengakui, meskipun di babak final, tim FMBBC Kota Jayapura syarat prestasi dan berpengalaman, namun tetap mengandalkan tim Tarantula Kings Biak masih yang terbaik di tanah Papua.
13: Dari sisi bersaing memang 50-50, tapi dari sisi kesiapan saya rasa kami kemenangan.
10: Kita optimis ya?
13: Iya.
10: Hingga Sabtu malam dilangsungkan babak final Open Turnamen Basket dengan saling berhadapan tim Tarantula Kings Biak dengan tim FMBBC Mandala Kota Jayapura.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi, kami ucapkan Shoima Kasumasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat jumpa kembali dalam Biak Pagi ini bersama saya Hanif. Menemani pagi hari Anda pendengar edisi Selasa 11 Agustus 2020 Anda. Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan apapun yang akan Anda langsungkan di hari ini semoga berjalan dengan lancar tentunya. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa pengumuman kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, kita awali pengumuman pertama dari Panitia Lomba Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, berdasarkan hasil rapat Dewan Juri, Lomba Gerak Jalan Ketepatan Waktu Tingkat Umum dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang Lomba Gerak Jalan Ketepatan Waktu Putra dan Putri Tingkat Umum adalah sebagai berikut. Pertama, pendengar, kategori SKPD Putra, juara 1, nomor peserta 81020 Dinas Sosial. Juara 2, nomor peserta 81010 RSUD Biak. Juara 3, nomor peserta 81030 Bapeda. Juara harapan 1, nomor peserta 81043 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Juara harapan 2, nomor peserta 81017 Dukcapil. Selanjutnya, pendengar, untuk kategori SKPD Putri, juara 1, nomor peserta 81006 RSUD Biak. Juara 2, nomor peserta 81001 Bapeda. Juara 3, nomor peserta 81007 Puskesmas Andey. Juara harapan 1, nomor peserta 81004 DP3 AKB. Juara harapan 2, nomor peserta 81015 Guru SD Negeri 1 Rits 2. Juara harapan 3, nomor peserta 81008 Dukcapil. Selanjutnya, pendengar, untuk kategori organisasi wanita, juara 1, nomor peserta 81003 WKRI. Juara 2, nomor peserta 81005 Persib Kodim. Juara 3, nomor peserta 81011 PKK Distrik Biak Kota. Selanjutnya, kategori Kelurahan Kampung Putra. Sekali lagi, pendengar, kategori Kelurahan Kampung Putra, juara pertama, nomor peserta 81042 Dopis Kelurahan Mandala. Juara 2, nomor peserta 81025 Kampung Kinmom. Juara 3, nomor peserta 81028 Putra Duarwarsa. Kategori Kelurahan Kampung Putri, juara 1, nomor peserta 81012 Kelurahan Karangmulia. Juara 2, nomor peserta 81021 Kampung Swapodibo. Juara 3, nomor peserta
81022, Kelurahan Yenures. Juara harapan 1, nomor peserta 81040, Kampung Kababur, Biak. Juara harapan 2, nomor peserta 81018, Kampung Samau Beach. Juara harapan 3, nomor peserta 81029, Kampung Sorido. Selanjutnya kategori umum putra. Juara 1, nomor peserta 81036, Yapis Biak. Juara 2, nomor peserta 81050, PPI Paskibra. Juara 3, nomor peserta 81037, Biak Fans Brazil. Terakhir pendengar, untuk kategori umum putri, juara 1, nomor peserta 81014, Boja Family Burokup. Juara 2, nomor peserta 81013, Karang Mulia Rumbers. Juara 3, nomor peserta 81041, Karang Mulia El Karya. Juara harapan 1, nomor peserta 81016, Kerukunan Hikmah Biak. Dan juara harapan 2, nomor peserta 81039, Fans Argentina Biak. Demikian pendengar, berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 10 Agustus 2026.

tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang Lomba Karnaval tingkat TK dan PAUD adalah sebagai berikut. Pertama, pendengar kategori TK. Juara 1, nomor peserta 81031, TK Dharma Wanita. Juara 2, nomor peserta 81028, TK Pembina Bosnik. Juara 3, nomor peserta 81014, TK Sukaria. Juara Harapan 1, nomor peserta 81007, TK Angkasa Manuhua. Juara Harapan 2, nomor peserta 81004, TK Iapis Biak. Juara Harapan 3, nomor peserta 81002, TK Lentera Harapan. Selanjutnya untuk kategori PAUD. Juara 1, nomor peserta 81033, SPS Kosandiki Hipsorido. Juara 2, nomor peserta 81010, PAUD Intan Kasih Parai. Juara 3, nomor peserta 81030, PAUD Eagle Kids. Juara Harapan 1, nomor peserta 81023, KB Bethesda Saramom. Juara Harapan 2, nomor peserta 81009, PAUD KB Negeri Handayani. Juara Harapan 3, nomor peserta 81035, PAUD SPS Elim. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 10 Agustus 2026.

Selanjutnya, pendengar, pengumuman dari Panitia Lomba Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, berdasarkan hasil rapat Dewan Juri, Lomba Karnaval Tingkat SD dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Kabupaten Biak Numfor, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang Lomba Karnaval Tingkat SD adalah sebagai berikut. Pendengar, kategori SD, juara 1, nomor peserta 81004, SD Negeri 2, Red 1. Juara 2, nomor peserta 81015, SD Impres Mandala. Juara 3, nomor peserta 81016, SD Negeri 1, Biak Kota. Juara Harapan 1, nomor peserta 81001, SD Impres Sorido. Juara Harapan 2, nomor peserta 81008, SD Negeri Soriar, Biak Timur. Juara Harapan 3, nomor peserta 81010, SD YPK Seboria. Demikian pendengar, berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 10 Agustus 2026.

Selanjutnya, pendengar dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Akademi Perikanan Kemasan Biak Akperik Biak tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMA, SMK, sederajat. Pendengar, Akademi Perikanan Kemasan Biak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 gelombang 2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Agustus 2026 bertempat di pertama Kampus Akademi Perikanan Kemasan Biak, Jalan Poros Adibai, depan Perumnas Sumber Kerbiak. Setiap hari kerja pada pukul 9 pagi hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. 2. Pendaftaran di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, samping kiri Pasar Ikan Biak. Setiap hari kerja pukul 9 pagi sampai dengan pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan ketiga, pendengar, pendaftaran online dapat Anda lakukan dengan memindai scan barcode yang tertera pada brosur PMB Akademi Perikanan Kemasan Biak tahun 2026 atau melalui link pendaftaran https://2.google.com/pmb-akperik/2026/pmb-akperik/2026. Pendengar, bagi pendaftar lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026 yang memiliki kartu KIP Kartu Indonesia Pintar, KKS Kartu Keluarga Sejahtera, dan PKH Program Keluarga Harapan yang dinyatakan lulus dan diterima serta memenuhi persyaratan akan dibebaskan dari biaya kuliah selama 6 semester dan mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp4.800.000 setiap semester. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Desener Ongge, SPMSI 0813-6199-0338, Ibu Andriani, SPI, MSI 0823-9939-1311, Ibu Olivia Elie Rumkorem, SPI, MSI 0813-4451-0777. Sekian pengumuman di pagi hari ini, pendengar, dari Panitia Lomba Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor dan pengumuman dari penerimaan mahasiswa baru Akademi Perikanan Kemasan Biak Akperik Biak tahun ajaran 2026-2027. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada saat sekarang di studio pukul 6 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali menemani pagi hari Anda. Hingga nanti jalan pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan juga akan kita ikuti bersama ya, nanti di hari ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yaitu pukul 3 sore nanti akan dilanjutkan ya dengan karnaval tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Akan dilangsungkan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, jalan karnaval tingkat SMA dan SMK dan perguruan tinggi pendengar yang akan dilangsungkan pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Ya, kami himbau juga untuk Anda, himbau dari Satlantas Polres Biak Numfor, dimohon kepada para pengantar peserta karnaval yang memakai kendaraan untuk tidak memarkir kendaraannya di area start. Nah, untuk mencegah terjadinya rawan kecelakaan dan kemacetan. Pendengar, kami sarankan agar kendaraan yang mengantar peserta karnaval melalui depan kargo bandara, melewati Jalan Yosudarso, dan selanjutnya menurunkan peserta di kantor PLN dan kembali melewati Jalan Ambroben. Ya, demikian satu himbauan dari Satlantas Polres Biak Numfor. Dan juga pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda pada pukul 8 nanti, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan untuk Anda bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak dengan topik Mahakarya Budaya Lokal untuk Nusantara. Akan hadir di studio narasumber pemilik Parang Art Studio, Melianus Imbiri, dan pemilik UMKM Kadwor Varyani Rumansara. Jadi padu nanti di pukul 8 pendengar bersama rekan Oki Pinontoan. Anda bisa langsung dengarkan di 9,1 FM maupun di YouTube ya, di Facebook dan juga di streaming RRI Digital pada pukul 8 hingga nanti jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kalau bersama kami pendengar, selepas ini kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya penyidik KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV di hotel di 15 lokasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Kementerian Perhubungan menyebut sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Dimension Overloading atau ODOL di 2027. Gempa bumi di Kolombia bagian barat pada Senin kemarin menyebabkan runtuhnya 19 bangunan di kota Cali di negara itu. Laporan itu menyebutkan ada orang-orang di bawah reruntuhan dan menambahkan bahwa tim penyelamat sedang bekerja di lokasi kejadian. Penyidik dari KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5-8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat. Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Haris, serta internal KPK yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi. Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fathahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
4: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid. Jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
3: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
5: Gerakan sekaligus menumpukan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
3: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
6: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
7: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman. Sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000. Untuk jadi anggota, iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
6: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Heru Resandi Setiakusuma memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
8: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
6: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
9: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
10: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kalurahan Selopamioro Imogiri Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
9: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
10: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
12: Karhutla, kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan karhutla ini.
13: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran, Kodam 22 Tambun Bungai mengatakan kolaborasi dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Selain melakukan penanganan di lapangan, Babinsa juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jajaran TNI juga telah menyiapkan personil dan sarana pendukung di masing-masing satuan. Kendaraan pemadam kebakaran disiagakan, sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, Kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama, mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutlah dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
12: Kita, Babinsa selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan, kemudian untuk mengantisipasinya kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah dihubung masing-masing satuan, baik IONTP, Kodim itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran, jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masalah kawut lainnya.
13: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutlah. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutlah selama musim kemarau.
14: Tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang jujur ya bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Jarak pantainya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita terus kita jaga terus ya bersenamuannya, terus kolaborasi bersinergi ya untuk itu ya.
13: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
15: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah 2026 di halaman Mako Polda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
16: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Inhu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus, ada 15.600 titik di beberapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
15: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
17: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia, dengan terukur. Jadi, untuk tahun lalu, kita melakukan penegakan hukum sejumlah 86 tersangka yang kita amankan, dan alhamdulillah sudah lanjut semua ke Pak Kajati, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026 di bulan Juli ini sudah ada terakhir ada 25 tersangka dengan 19 kasus, dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
15: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutlah, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
18: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang kedua,
19: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Tat Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Tat Yasin mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
20: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan, kekurangannya itu berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga, tadi saya sampaikan, mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan, kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
19: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
18: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
19: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih menemani pagi hari Anda di Biak pagi ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Rekam musik dan informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda pukul 8 nanti akan kita ikuti bersama bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak. Ya, dengan topik mahakarya budaya lokal untuk Nusantara. Akan hadir di studio narasumber pemilik Parang Art Studio, Milianus Imbiri dan pemilik UMKM Kadwar Varyani Rumansara. Kami hadirkan di pagi hari ini pendengar ya, bincang-bincang pagi Pro 1 pada pukul 8 nanti akan dipandu langsung bersama Oki Penentuan live di YouTube, Facebook dan juga di streaming RRI Digital maupun secara langsung pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Dia. Baik, pendengar, jalan kita ikuti bersama bincang-bincang pagi di pagi hari ini. Kami awali dulu dengan satu informasi pendengar. Ya, terkait program Kartu Tani sasar 500 petani di Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor melalui program Kartu Tani di tahun ini gencar disosialisasikan kepada masyarakat tani. Sosialisasi tersebut digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor secara bertahap di 10 distrik.

Ya, pendengar, PLT Kadis DRH Bambab mengatakan melalui program Kartu Tani oleh Pemda ini memberikan dukungan penuh bagi petani, salah satunya bantuan transportasi gratis menggunakan bus Damri saat membawa dan memasarkan hasil pertanian ke pasar. Ya, kemudian pendengar, kegiatan hari ini beliau lakukan di dua distrik, yakni distrik Biak Timur dan Oridek, dengan melibatkan Kepala Distrik, Bank Papua, dan Perum Damri sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan program Kartu Tani. Pendengar, PLT Kadis Daerah Bambang menambahkan, sosialisasi tersebut akan dilakukan secara bertahap di 10 distrik, diperuntukkan kepada petani yang telah didata penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Dan hingga saat ini, pendengar, beliau mengatakan terdata sebanyak 500 petani dari 10 distrik yang terdata sebagai sasaran Kartu Tani. Kemudian Ketua Kelompok Tani Arwambo Matias Yosep Saruwamu menyampaikan terima kasih kepada Pemda Biak Numfor melalui Dinas Teknik yang telah menyelenggarakan sosialisasi Kartu Tani ini. Ya, lebih lanjut pendengar, beliau mengatakan dan juga berterima kasih untuk program Kartu Tani ini dan berharap program ini terus berlanjut serta ke depan Pemda maupun Dinas Pertanian agar perhatikan kebutuhan petani lainnya seperti alat atau mesin untuk berkebun dan BPS. Sebelumnya pendengar, PLH Kepala Distrik Biak Timur Markus Siarangga mengatakan melalui program Kartu Tani oleh Pemda Biak Numfor sangat membantu petani yang kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kebun. Untuk itu pendengar, beliau mengatakan para petani sangat bersyukur karena tidak lagi mengeluarkan biaya untuk transportasi saat menuju ke pasar dan sangat membantu petani. Lebih lanjut pendengar, kegiatan sosialisasi program Kartu Tani akan berlanjut di Distrik Biak Utara pada bulan ini. Sekian satu informasi di pagi hari ini pendengar terkait program Kartu Tani, sasar 500 petani di Kabupaten Biak Numfor, dilansir dari rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak dengan topik Mahakarya Budaya Lokal untuk Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, dipandu langsung bersama Oki Pinontoan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: pendengar RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak. Tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak melalui 96,1 FM atau menyimak live streaming kita di kanal YouTube, Facebook, dan juga RRI Digital, RRI Biak, yang ada di daratan, kepulauan, yang ada di kota, hingga di kampung-kampung dan distrik-distrik. Semoga kabar sehat, dengan cuaca juga semoga mendukung segala aktivitas. Sementara kalau ada yang sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh, segera berobatlah di faskes atau fasilitas kesehatan yang ada atau ke rumah sakit terdekat ya. Baik, di bulan yang bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia, di bulan Agustus, tepatnya di hari ini, di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kembali kami hadirkan Bincang Pagi spesial. Kita akan membahas terkait dengan UMKM yang ada di Kabupaten Biak Numfor, Maha Karya Budaya Lokal untuk Nusantara. Nah, penasaran ya seperti apa yang akan kita obrolkan, karena narasumber kita sudah ada. Nanti kita juga mengajak Anda pendengar pemirsa bisa berinteraksi langsung saja di KIP dari sekarang, bisa melalui line telepon di nomor 0822 5163 4612, atau langsung di kolom komentar ya, silakan tinggalkan jejak komentar Anda, nanti kita akan bacakan di sesi kedua. Oke, ini penasaran apa yang saya kenakan, ini ada gelang. Nah, ini salah satu hasil atau mahakaryanya, keren sekali gelangnya. Ini ada produk yang dihasilkan dari narasumber kita. Dan ada juga kalung ya, kalung boneka. Ah, ini penasaran juga terbuat dari apa, dan ini bukan hanya di Biak, pasaran udah keluar, bahkan keluar negeri. Nah, ini akan kita obrolkan bagaimana mahakarya dari kita lokal ya, karya budaya lokal untuk Nusantara. Saya langsung sapa saja narasumber yang sudah hadir. Ini pemilik dari Parang Art Studio atau Sanggar Parang Art, ada Kakak Melianus Imbiri. Selamat pagi ya Robi Bie, Kakak.
1: Selamat pagi Kakak Oki, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada di Kabupaten Biak Numfor.
0: Sehat ya Kakak, kabar?
1: Sehat.
0: Ya, kayaknya bulan-bulan ini kayaknya bulan-bulan cerah, bahagia kayaknya ya.
1: Iya.
0: Orderan banyak ini.
1: Lumayan Kakak.
0: Lumayan. Oke, itu disyukuri ya. Terima kasih ya Kakak ya. Sudah hadir di studio. Kemudian di sebelah dari Kakak Melianus ada Ade Faryani Rumansara atau biasa disebut Fani. Nah, nama usahanya adalah Kadwar ya.
2: Iya, Kadwar.
0: Kadwar. Ini atau kerang bia lokal ya. Iya, kerang bia lokal. Oke, Fani, apa kabar Fani?
2: Kabar baik Kakak Oki.
0: Silakan mau sapa-sapa mungkin semua sampai
2: selamat
0: di Biak Timur,
2: para pendengar dan pemirsa RRI yang setia. Selamat pagi buat semua.
0: Oke, di Biak-Biak Timur sana mungkin sapa-sapa juga.
2: Selamat pagi buat orang-orang Biak Timur.
0: Kampung mana nih Biak? Di semua ya? Di mana aja?
2: Iya, sepanjang Biak
0: sepanjang
2: Timur.
0: Sepanjang Biak Timur. Terima kasih Devani sudah hadir, iya. Ya. Nah, ini akan kita obrolkan seperti apa produk-produk makarya daya lokal kita yang tentunya ini membanggakan kita semua. Nah, saya langsung saja ke Kakak Melianus ini kalau berbicara terkait dengan Sanggar Parang Art ya. Ya, Parang Art Studio ini mungkin sebelum kita lanjut dengan produk-produk yang membanggakan kita yang sudah ada dipajang juga di meja di sini, macam-macam, ada gelang, ada kalung, ada asis, sebenarnya banyak ya, banyak produk-produk yang dihasilkan dari donor sumber. Saya ke Kakak Melianus dulu. Kak, ini dari kapan ini mulai didirikan, kemudian memang basicnya apa? Memang apa namanya? Pengrajin dan lain-lain, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Kakak Oki. Parang Art Studio ini berdiri sejak tanggal 22 Juni tahun 2021. Nah, kami mulai aktif sampai sekarang masih tetap terus berproduksi, khususnya di handcraft atau kerajinan tangan.
0: Oke, jadi apa fokusnya ke handcraft ya, kerajinan tangan itu lebih apa aja, jenis-jenis yang macam-macam ya?
1: Untuk kerajinan tangan yang diproduksi oleh para art studio ada beberapa jenis. Yang pertama itu boneka seni Papua yang sementara Kakak Oki gunakan itu jenis kalung, ada laki-laki kabor, bahasa Biak bilang laki-laki kabor, lalu yang perempuan insos. Nah ini ada dua kalung, ini bisa versinya bisa diganti-ganti, bisa dibentuk menjadi gantungan kunci di tas juga bisa, atau di noken ya. Ya, jadi ini laki-laki, bentuknya kalung, bisa digunakan dari berbagai event, menggunakan busana batik Papua bisa gunakan, atau busana tradisional bisa digunakan sebagai pelengkap aksesoris. Yang ini laki-laki, yang digunakan Kakak Oki adalah yang perempuan atau insos gitu.
0: Ini yang apa namanya, dari sekian handcraft ini yang menjadi ini ya ikon ya, ciri khas dari Kakak.
1: Iya, yang menjadi produksi utama di Parang Art Studio adalah boneka seni Papua. Juga ada produksi lain yang kami produksi. Salah satunya juga ini Asis Cendrawasih. Kemudian ada mahkota Papua. Kemudian ada juga lain-lain yang kami buat di Parang Art Studio.
0: Baik, nah ini kalau bicara banyaknya atau beberapa handcraft yang dibuat ya dari kakak mereka ini kan bicara ke ini dulu deh. Apa namanya, boneka, namanya apa ini? Boneka
1: seni Papua khas Biak.
0: Boneka seni Papua khas Biak. Yang saya pegang ini insos, yang kakak Melens pegang itu adalah kabor. Nah ini proses pembuatan khusus yang ini seperti apa? Bahan-bahannya, adakah kesulitan menemukan bahan? Kemudian dari produk ini, ada pengalaman sudah sampai kemana nih?
1: Ya baik, pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, untuk proses pembuatan boneka seni Papua khas Biak, tahapannya memang banyak. Ini kecil, tetapi tahapan kerjanya cukup banyak. Ya, dan membutuhkan waktu. Nah, untuk bahan-bahannya, ini saya menggunakan kulit kayu asli, kemudian mahkotanya ini mahkota mini, tapi saya gunakan bulu kasuari juga asli. Lalu badan atau body boneka ini menggunakan kain. Nah ini dibentuk mal dulu, lalu dijahit, kemudian dimasukkan dakron atau kapas. Setelah itu lalu dipasang busananya. Kalau laki-laki ini cawat dari kulit kayu, kemudian rambut ini dari benang keriting. Nah, sama juga dengan yang insos atau perempuan. Prosesnya seperti itu sama. Kemudian bahan-bahan yang susah didapat di Biak ini yaitu kulit kayu. Okay. Jadi kulit kayu di Biak susah dapat, sehingga Parang Art Studio pesan lewat belanja online ataupun belanja ke Jayapura, karena di Biak sini kulit kayu susah untuk kami dapat. Mungkin ada, tapi mungkin belum pemasarannya belum sampai ke tempat-tempat umum untuk kami bisa beli. Jadi kesulitan untuk bahan bakunya itu di kulit kayu. Oke, demikian.
0: Berarti kalau pembuatan apa namanya boneka ini butuh berapa lama ini? Misalnya diproduksi setiap hari atau seminggu sekali atau gimana?
1: Untuk produksi boneka setiap hari saya bersama dengan keluarga, karena ini usaha rumahan, sehingga masih tetap kami gunakan tenaga di rumah untuk produksi. Kemudian setiap hari itu, kalau untuk full boneka saya kerja itu biasa laki-laki perempuan, jadi berpasangan. Sehingga okay. Satu hari bisa kalau fokus tidak ada kerjaan lain itu bisa 3-4 boneka untuk satu hari buatnya.
0: Berarti yang kendala ini apa namanya yang tadi ya, bahan baku untuk kulit kayunya.
1: Betul Kak Kobi.
0: Oke. Nah ini produksi yang dibuat, jadi setiap hari tetap dibuat ya.
1: Tetap dibuat.
0: Walaupun ada pesanan atau tidak, tetap dibuat.
1: Tetap
0: diproduksi,
1: dibuat.
0: Ya.
1: Ya, siap.
0: Oke, nah ini kalau kita bicara tentang terkait pemasaran ini, kakak. Nah, pemasaran. Nah, ini mungkin bisa cerita juga, apakah ada pengalaman-pengalaman apa namanya mengikuti pameran atau mungkin sampai keluar biak atau produknya yang sudah memang kita udah terkenal nih yang namanya boneka sendiri.
1: Ya, Kak Oki, jadi pemasaran untuk di Biak sudah dikenal di mana-mana. Kami juga lewat pameran-pameran, ada event-event festival di Biak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kami sering hadir menampilkan produk-produk. Selain itu juga ini produk boneka seni Papua. Kemudian di luar Biak, untuk Papua pada umumnya sudah sampai ke mana-mana, saya kurang begitu tahu, tapi mungkin ada pengunjung yang datang ke Biak, tamu-tamu yang datang ke Biak, mereka asal kota mana, tapi sudah pernah belanja lalu bawa ke mana-mana, mungkin sampai Jakarta juga sudah ada.
0: Oke, jadi sudah apa namanya, apa menjadi ikon ya, dan berarti itu kalau pemasaran secara manual kah pembeli ini datang ke sanggar atau ada juga melalui marketplace gitu, maksudnya secara online?
1: Ya, kalau pemasaran biasa lewat media sosial,
0: okay.
1: Ya, dipesan atau ada yang datang langsung ke studio saya.
0: Bahkan termasuk turis, mungkin dari turis-turis luar juga?
1: Dari turis luar juga sudah ada, pernah datang untuk
0: pembeli,
1: belanja ya.
0: Oke, baik. Jadi ini sudah mengikuti pameran ataupun juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dan terakhir itu dari kegiatan ini ya, ikut terlibat dalam pameran festival.
1: Iya, betul. Kemarin terakhir mengikuti kegiatan festival Biak Menara Wampasi.
0: Oke. Oke, kakak, kalau dengan penjualan yang ada ya, kita bicara dengan kondisi saat ini juga, apa sebenarnya yang memang menjadi kendala kalau kita memasarkan produk-produk yang sudah diproduksi dari kakak mereka?
1: Ya, kalau untuk pemasaran kendalanya tidak ada. Cuma peminat atau pembeli yang kurang, khususnya di Biak. Kalau ada tamu-tamu yang datang dari luar Biak, mereka belanja, karena itu sebagai souvenir,
0: yeah,
1: atau oleh-oleh yang mereka bawa dari Biak. Oh, ini kami pernah ke Biak, ini ciri khas atau oleh-oleh yang kami bawa dari Biak. Gitu, Kak.
0: Oke, baik-baik. Jadi itu ya, apa namanya, kalau di kita sendiri agak minim.
1: Minim.
0: Tapi kalau dengan kegiatan misalnya kayak pameran-pameran itu cukup mendongkrak ya, cukup pada penjualannya bisa ada hasil gitu.
1: Itu juga kalau lewat momen-momen festival begitu memang ada peningkatan pendapatan untuk kami UMKM khususnya di handcraft. Karena banyak pengunjung yang datang, karena mungkin tidak ada waktu untuk mereka berkunjung ke sanggar atau ke tempat-tempat usaha teman-teman, termasuk kami para studio, sehingga momen pas yang mereka pas ada di pameran itu mereka bisa mengunjungi dan lihat mana yang cocok untuk mereka, mereka bisa berbelanja.
0: Dan kemarin hasilnya lumayan ya?
1: Lumayan, Kak Kogi.
0: Oke, baik, ini menarik ya, bagaimana tetap bertahan dan karya-karya yang luar biasa, salah satunya seperti ini, boneka seni khas. Dan ini sudah paten ya?
1: Jadi sudah paten, Kak Kogi.
0: Apa sudah sah gitu?
1: Sudah.
0: Itu tercatat?
1: Tahun 2024.
0: Siap. Oke, itu di ini ya.
1: Kementerian Hukum dan HAM.
0: Kementerian Hukum dan HAM, jadi ini sudah terdata atau sudah memiliki hak paten dari hasil karya atau produk dari parang arti ini. Oke, kakak, nanti kita lanjut lagi ya.
1: Siap,
0: seperti apa, sampai juga mungkin adakah apa namanya bantuan gitu atau perhatian dari pemerintah selain pameran-pameran. Saya ke Adevani dulu. Ini Adevani, salah satu yang dibuat hasilnya adalah gelang nih. Nah, gelangnya keren ya. Ini ada apa motifnya. Dan ini banyak juga ditampilkan, ada kalung ya, dan juga aksesoris lainnya. Nah, Devani ini bisa jelasin. Jadi memang spesialis ini ya, sesuai nama usahanya adalah Kadoar atau bahasa baiknya kerang?
2: Kerang Lola.
0: Oh, kerang Bia Lola.
2: Iya.
0: Oh, itu seperti apa? Mungkin jelasin ke kita dari kapan juga memproduksinya, kemudian ini rumahan kah atau Pak Fani ada dibantu oleh siapa aja? Silakan.
2: Baik, Kak Oki. Jadi Kadoar ini sebenarnya di awal tahun 2026 baru saya rubah namanya ya. Oh. Jadi awalnya saya menggunakan kerang mutiara. Jadi awal pendiriannya kelompok kami itu di tahun 2001 hingga 2002, tapi baru dibentuknya 2002. Itu pertama kali didirikan oleh almarhum mama saya. Hingga tahun 2020 beliau meninggal dan saya mulai lanjutkan di tahun 2021 dengan nama Kerang Mutiara dulu. Setelah Kerang Mutiara dan di awal tahun 2026 saya baru merubah menjadi Kadoar karena kerang Lola ini identik sebagai souvenir yang saya buat. Ini contoh kerangnya Kak Oki.
0: Iya, iya. Kalau boleh dilihat.
2: Oh, iya. Jadi dari kerang ini kita bisa buat banyak hal dari satu kerang ini. Mulai dari ada gelang, ada kalung, gantungan kunci juga Kak Oki.
0: Oh, okay. Itu dari itu yang namanya kerang Lola.
2: Iya, kerang Lola.
0: Kerang Lola.
2: Okay. Kalau bahasa biaknya namanya Kadoar.
0: Kadoar ya.
2: Pucuk. Pucuk ini.
0: Kerang atau bia ya?
2: Iya.
0: Bia Lola. Dia kayak apa piramid gitu bentuknya.
2: Iya benar Kak Oki.
0: Okay. Nah itu memang dari awal dari apa keluarga ini memang spesifik ke situ atau juga banyak yang dibuat produknya?
2: Produknya ada banyak. Kita juga seperti kakak dari Parang Art Studio kita buat mahkota, asis, ada gelang, gantungan kunci juga, ada kalung. Tapi yang lebih di ikonnya kita yaitu
0: Bia ini ya?
2: Lola tadi. Lola. Iya.
0: Oh oke. Okay. Nah ini proses pembuatannya gimana nih Adivani ini? Apa agak ada sulit atau kan sekarang banyak sekarang kayak motif-motif ya ada macam-macam nih. Nah ini seperti apa proses pembuatannya?
2: Kalau untuk proses pembuatannya kita ada yang kita punya anggota kelompok dia bagian khusus untuk memotong kerang. Jadi yang untuk kerangnya ini itu sudah warna aslinya Kak Oki.
0: Oh, oke. Okay. Warna asli?
2: Iya, itu warna asli dari kerang Lola. Oh. Jadi kalau masih dari kerang, namanya kerang Lola, tapi kalau sudah dalam bentuk gelang, namanya samfar.
0: Yes. Oke. Okay. Nah, itu butuh berapa lama? Jadi ada yang memang yang tugasnya memotong bia ini, memotong ini ya, kerang ini.
2: Iya, benar Kak Oki.
0: Itu oke, okay. Itu pakai apa tuh? Ada alatnya?
2: Iya, gurinda namanya.
0: Oh, pakai gurinda, iya. Kemudian setelah itu?
2: Setelah itu dipoles lagi, terus diprosesnya lagi. Hmm. Jadi agak rumit sih prosesnya.
0: Butuh berapa kritis. Lama nih? Kalau itu harus dijemur kah, harus dibersihkan atau seperti apa?
2: Kalau kerangnya kita bersihkan dulu, setelah itu baru diproses pemotongan, habis pemotongan dibersihkan lagi Kak Oki.
0: Oke. Okay. Kemudian baru nanti dibentuk-bentuk ini gimana?
2: Kalau bentuknya dipotong saja di pinggirannya ini kerangnya ini.
0: Oh. Oke. Okay. Baru nanti disesuaikan gitu ya, maksudnya ukurannya atau mau seperti apa?
2: Untuk ukuran gelangnya tergantung dari kerangnya. Kita kalau mau gelang yang besar kita harus menggunakan kerang yang besar, tapi kalau yang mau ukurannya yang kecil. Kita menggunakan kerang yang kecil.
0: Oke. Itu kalau sekali mengambil berarti di apa kan karena di pantai aja banyak ya?
2: Iya, di laut.
0: Di laut ya, banyak. Jadi itu ada juga yang mengambil atau kalau Devani ada apa harus membeli atau ke ini atau
2: karena
0: untuk mencari bahannya nih.
2: Bahannya kita beli langsung dari yang melaut ya.
0: Melaut ya, iya. Oke. Sudah ada langganan ya yang khusus untuk
2: iya. Langganannya masyarakat setempat. Betul. Jadi saat mereka melaut kita
0: pesan ya?
2: Iya pesan, tolong ambil kerang yang ini, nanti mereka ambil ke kita beli lagi dari mereka.
0: Oke, okay. Itu rata-rata banyak tuh kalau sekali itu
2: di order? Iya, di order sekali dikasih bisa 20 kerang atau 25 kerang.
0: Itu okay. Utuh-utuh ya, tapi tergantung ukurannya ya,
2: iya,
0: yang didapat benar. Dari kerang itu, tapi harus utuh kan?
2: Iya, kerangnya utuh.
0: Oke, nggak maksudnya mungkin ada yang pecah atau apa, tidak ya?
2: Tidak,
0: harus utuh ya. Oke, nah itu kemudian untuk membentuk ini kan, kan ataupun ada apa ciri-ciri khas tersendiri nggak? Mungkin apa dia harus harus ada gambar ini atau motif ini gitu, atau kreasi dari Adifani mereka?
2: Kalau untuk kreasinya kita tinggal kasih tahu atau sampaikan buat yang bagian pemotongan, yang anggota kelompok kami yang bagian pemotongan, dia menyesuaikan dengan apa yang kami pesan. Jadi kalau kami maunya gelang, dia potong gelang. Kalau mau mata kalung, ini contohnya mata kalungnya seperti ini.
0: Oh iya iya iya. Oke. Berarti nanti disesuaikan ya pemotongannya.
2: Iya.
0: Yang paling kesulitan apa ya, Devani? Kalau kesulitan dalam proses ini? Bahan baku berarti aman ya?
2: Iya, bahan bakunya aman. Kesulitannya itu saat pemotongannya, untuk proses pembuatannya yang agak susah.
0: Harus hati-hati.
2: Iya, benar, harus hati-hati.
0: Itu termasuk apa? Anting ya, itu juga ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, reproduksi juga ya. Oke, nah itu hasil dari produk ini, mahakarya dari Devani dan kelompok. Jadi ini kelompok
2: iya, kami kelompok
0: pengrajin ya.
2: Iya, kelompok pengrajin.
0: Oke. Okay. Nah, itu apa namanya, sudah kemana saja ini? Kemudian marketplace kah atau bagaimana penjualannya, marketingnya?
2: Kami penjualannya sudah online di Facebook dan TikTok juga, terus dibawa ke Papua, ada pernah ke Wamena, ada ke Raja Ampat.
0: Pameran, festival gitu.
2: Waktu itu kami tidak diundang, tapi inisiatif saja sendiri. Oh, okay. Pergi.
0: Membawa hasil
2: kerang. Iya, membawa hasil kerang kita ke sana.
0: Dan antusias pasti ya, karena daerah lain mungkin juga
2: iya,
0: beda-beda
2: benar.
0: Kan?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah itu berarti kalau Pak produksi ini setiap hari kah seperti kakak dari Parang Art atau seperti apa? Atau seminggu sekali atau gimana produksi?
2: Iya, kami produksinya tiap hari. Tiap. Mau ada pesanan atau tidak, tetap kami produksi.
0: Oke, oke. Jadi itu ada tempat atau galeri gitu atau tempatnya Fani di sana di Biak Timur?
2: Sejauh ini kami hanya
0: rumahan ya?
2: Iya, rumahan. Okay. Dulu, belum ini. Ada, maksudnya ada belum sampai ke galeri.
0: Oke, tapi itu sudah apa namanya, sudah cukup banyak yang tahu ya dan
2: iya.
0: Kenal ya. Dan itu melalui apa, media sosial gimana?
2: Media cukup, sosial
0: cukup banyak juga interest yang tertarik. Iya. Kebanyakan dari luar apa dari kita di Biak nih?
2: Kebanyakan masih seputaran Biak, Jayapura, Manokwari.
0: Di Papua ya?
2: Iya, seputaran Papua.
0: Oke. Oke, dari hasil ini. Nah, ini kemudian dimodif atau dikreasikan itu kalung dan lain itu sama bahannya juga ya?
2: Iya,
0: dari
2: sama.
0: Ini ya, untuk kalung ini.
2: Dari kerang juga.
0: Dari kerang juga ya, untuk talinya atau ini itu kerang juga.
2: Iya,
0: untuk batu ya.
2: Itu kerang-kerang yang kecil. Aha. Kami hanya lengkapi dengan manik-manik.
0: Oh, manik-manik. Oke. Okay. Baik-baik. Ini menarik. Kemudian makasih ya, Fania.
2: Iya.
0: Tapi kalau apa namanya, perhatian dari pemerintah seperti apa? Apakah sudah menjadi apa salah satu kelompok pengrajin ya binaan atau seperti apa?
2: Iya, kami sudah pernah menjadi kelompok binaan di tahun 2023 mengikuti Sail Teluk Cendrawasih.
0: Oke.
2: Okay. Kita dibina oleh PT Pelindo. Dan kontraknya akan berakhir di tahun 2026 ini.
0: Oke, baik. Kalau dari pihak, jadi ada yang dari pihak ini ya. Tapi kalau dari pemerintah, misalnya dari instansi atau dinas terkait?
2: Kalau dari, untuk dinas terkait, mereka lebih banyak melakukan pelatihan, dan ya. Kita mengikuti.
0: Oh, itu ada pelatihan-pelatihan ya?
2: Iya, benar. Oke,
0: yang dilakukan. Oke, baik. Makasih. Kalau saya ke, makasih Evan.
2: Iya.
0: Saya ke kakak lagi. Jadi kalau dari masalah pembinaan atau mungkin pelatihan atau pendampingan dari pemerintah daerah gitu melalui instansi teknis ada atau gimana?
1: Ya, baik, untuk pendampingan dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas operasi dan dinas pariwisata. Okay. Selalu kalau ada pelatihan-pelatihan kami diundang untuk mengikuti pelatihan untuk handcraft atau kerajinan tangan. Begitu Kak Koki.
0: Oke, itu seperti apa kalau seperti apa itu? Maksudnya kalau apa pendampingan atau pelatihan-pelatihan apa yang pernah diikuti?
1: Selain pelatihan juga ada kegiatan-kegiatan untuk materi tentang manajemen usaha-usaha begitu untuk dikembangkan oleh UMKM, khususnya kami di Parangart Studio.
0: Jadi ada manajemennya juga ya,
1: iya.
0: Pelatihan manajemennya. Oke. Kita akan lanjut lagi Kakak Melianus dan juga Devani dalam bincang-bincang kali ini. Kita akan mengundang para pendengar pemirsa dalam bincang pagi, apa hal-hal mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, bincang pagi akan Kak

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Terima kasih Anda tetap mendengar dan menyimak siaran Pos 1 RRI Biak dalam Bincang Pagi bersama para pekerja seni yang luar biasa, di mana mahakarya mereka yang luar biasa, mahakarya budaya, dan ini untuk menambah hasanah Nusantara pastinya ya. Kita bangga dan tentu terus melestarikan yang namanya budaya pun seni yang ada, yang di Papua umumnya, dan tentu kita di Kabupaten Biak Numfor. Sesi kedua ini kita beri kesempatan ke Anda mendengar pemirsa, silakan bisa melalui line telepon ya di 0822-5163-4612, itu telepon dan juga bisa WhatsApp ya, apa yang mau disampaikan, ditanyakan silakan, atau juga di kanal YouTube, Facebook, maupun juga RRI Digital. Hal-hal yang mau ditanyakan disampaikan, karena sesi pertama tadi kita sudah mendengarkan seperti apa kakak-kakak mereka berdua ini memproduksi handcraft yang luar biasa dengan apa namanya bahan yang sebenarnya nggak jauh-jauh kita punya gitu ya, ada di sekitar kita juga, walaupun ada juga yang harus butuh dicari atau didapatkan dan itu jadi kendala. Baik, saya tunggu telepon Anda dan saya akan bacakan yang ada di, sudah masuk, kalau ada yang di channel YouTube, Facebook, maupun di RRI Digital. Tapi sebelumnya saya ini dulu ke Kak Milion, disini karena banyak yang tanya, jadi ke kakak lagi, ini produknya ini bagaimana dihasilkan, ini dijualnya sepaket atau dijualnya one piece satu-satu gitu, harganya berapa, kemudian yang apa lagi tuh, mungkin pakaian adat itu juga dijual atau ada yang disewa atau seperti apa kalau ada yang butuh.
2: Ya, terima kasih Kakak Oki. Untuk peneka seni Papua itu tergantung dari pembeli. Karena saya kerja itu, karena ini insos kabor atau laki-laki perempuan, sehingga saya buat itu dia berpasangan. Jadi saya buat perempuan harus ada laki. Nah, kalau saya pasarkan nanti tergantung dari pembeli, dia sukanya yang mana. Kebanyakan ibu-ibu atau cewek-cewek yang banyak suka itu boneka perempuan. Nah, itu yang mereka suka beli, kemudian yang laki-laki juga. Lalu harganya ini masih harga lama, dari tahun 2021 itu satu boneka itu Rp100.000. Oke. Okay.
1: Dan kalau yang pakaian-pakaian atau pakaian adat, pakaian itu ada dijual atau ada yang juga disewakan di momen-momen seperti ini banyak nih.
2: Iya, Kakak Oki, jadi untuk busana tradisi Biak Papua itu saya jahit dari kulit kayu. Untuk sementara itu saya belum jual Kakak Oki karena bahannya terbatas. Tadi itu kulit kayu, sehingga saya buat untuk disewakan. Lalu untuk momen-momen seperti ini, 17 menjelang 17 Agustus, memang banyak yang cari untuk disewakan, khususnya busana tradisi Biak, begitu Kak Koki.
1: Oke, ini kemarin pas atau momen karnaval ini laku keras ya, lumayan ya.
2: Ya, lumayan Kak Koki. Lumayan sampai habis.
1: Habis. Itu sewa dan ada langsung beli ya. Beli atau banyak sewa?
2: Sewa saja Kak Koki, karena saya belum jual.
1: Jual ya, dan itu terbatas ya.
2: Terbatas
1: untuk
2: ya.
1: Pakaian atau busana ini ya.
2: Siap.
1: Oke, baik. Nah, kalau Kak Fani gimana Kak Fani? Kita sambil tunggu telepon ya, dan juga kolom YouTube dan Facebook lain saya bacakan. Kak Fani gimana kalau hasil-hasil atau produk-produknya?
3: Kalau untuk produk-produknya kita masih pasaran, yaitu di Pasar Bosnik, dan untuk 17-an ini lumayan rame karena
1: banyak butuh ya.
3: Iya, banyak butuh. Karena kalau sudah pakai pakaian adat berarti souvenirnya juga harus dari yang tradisional dari Biak sih.

0: aksesorisnya.
1: Iya, aksesorisnya juga dari Biak.
0: Oke. Okay. Nah, kalau produk-produk Kavani ini gimana? Apa-apa sih harganya juga mungkin bisa disampai di spill sama kita.
1: Untuk harganya kita mulai dari 10.000 hingga 500.000 tergantung bahan yang kita gunakan. Mulai dari anting, kalung, mahkota juga, asis juga, begitu Kak Oki.
0: Oke. Ada yang mungkin aksesoris yang paketan nggak? Maksudnya dijual per paket? Ada anting, ada gelang, ada.
1: Iya, ada. Ya? Ada anting, ada gelang, ada juga kalung.
0: Oke, itu dijual paketan ya?
1: Iya.
0: Itu mungkin banyak juga itu yang tertarik ya. Kalau sudah paketan kan lebih gampang, lebih ini ya didapat.
1: Iya, benar.
0: Tapi tergantung. Oke, yang paling sering itu apa tuh Kak Fani? Yang paling banyak yang diminati apa? Kalung atau gelang?
1: Yang paling diminati sejauh ini gelangnya.
0: Gelang ya?
1: Iya.
0: Itu tergantung. Atau ada yang order juga? Sesuai ini atau sesuai permintaan gitu bentuknya atau apa gitu ada?
1: Iya, ada yang minta untuk mata kalungnya bisa berbentuk love atau bulat, gelangnya juga.
0: Oh, kalau jadi, gitu itu biaya tambahan ya, kalau memang seperti itu pasti ada biaya tambahannya ya.
1: Kalau untuk pesanan kita tetap di harga pertama.
0: Oh, okay.
1: Kalau untuk desainnya dari mereka kita terima tanpa tambah harga.
0: Kebetulan berharga. Nah ini juga apakah ada yang kayak apa namanya menerima ini juga nggak? COD atau apa gitu by request ada?
1: Sejauh ini
0: kak, belum ya?
1: Iya belum.
0: Baik, terima kasih Kak Fani. Kakak saya baca-baca dulu yang sudah masuk banyaknya apa nih? Oke, ini banyak yang ini ya, apresiasi untuk narasumbernya terkait ini. Oke. Saya tunggu telepon Anda dan juga silakan kolom komentar ada yang hal yang mau disampaikan atau ditanyakan di kanal komentar di kanal YouTube, Facebook maupun di RRI Digital. Kemudian nomor teleponnya juga saya sebutkan tadi, silakan di 0822 5163 4612. Nah, tadi karena kita sudah membahas sedikit terkait orderan dikaitkan dengan bulan ini, bulan Agustus. Nah, saya ingin tanya nih, kalau Kamelianus kakak melihat ataupun memandang makna di bulan kemerdekaan ini, nah untuk anak muda termasuk dengan kaitannya dengan bagaimana kita mencintai atau melestarikan produk-produk budaya kita ini. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Kak Koki. Jadi di momen bulan Agustus ini saya mengajak untuk kita semua khususnya untuk para pecinta handcraft atau kerajinan tangan untuk mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan tidak meninggalkan norma-norma, yaitu norma yang ada dalam kehidupan kita, khususnya norma adat yang berlaku khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Dan kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Lalu khusus untuk anak-anak muda,
0: yeah.
2: Ya ini jangan tunggu waktu untuk anak-anak muda mulai beraktivitas atau mulai ciptakan karya-karya, tetapi mulai dari sekarang, jangan tunggu waktunya, tapi mulai dari sekarang sudah mulai harus punya masa depan yang cerah dengan ciptakan kreasi-kreasi baru dalam kehidupan anak-anak muda. Terima kasih ya Kak.
0: Oke, kalau kakak melihat sejauh orang punya anak-anak ini ya, anak-anak muda ini, kalau melihat mereka juga dari sisi berbagai sisi mereka khusus untuk berbicara budaya atau seni, ini kakak melihat seperti apa?
2: Iya, Kak Oki, terima kasih. Jadi untuk anak-anak muda sering bertanya kakak,
0: ya.
2: Jadi melihat kakak senior atau kelompok-kelompok yang memang sudah maju di bidang-bidang seni, adik-adik jangan diam, tetapi mari berkunjung ke kakak-kakak atau senior-senior yang sudah berpengalaman, tanya supaya ada pengalaman-pengalaman yang kakak-kakak senior dapatkan itu bisa dibagikan oleh kakak-kakak ke adik-adik, sehingga ada motivasi untuk adik-adik bisa maju dan berkembang.
0: Kasih kakak. Tapi mereka sebenarnya memang apa ya, mencintai ya, bagaimana
2: produk. Betul kakak.
0: Ataupun mencintai budaya dan seni Biak. Nah, Kak Fani gimana kalau lihat ini, khusus bagaimana yang di wilayah timur, seperti apa, atau kita lah secara umum, atau mungkin apa, bisa memberi motivasi ternyata Fani yang di usia, sekarang masih usia berapa nih sekarang?
1: 29.
0: Bayangin, masih muda loh 29, tapi udah punya apa namanya, kelompok pengrajin, ya masih muda lah 29 itu. Nah, mengajak anak-anak Biak nih, untuk bagaimana mereka juga bisa termotivasi seperti Kak Fani, silakan.
1: Buat para pendengar setia RRI, buat pemuda-pemuda Biak Numfor, untuk kita usaha sendiri itu saya rasa tidak mudah ya, tidak mudah dan juga tidak sulit kalau ada kemauan dari diri kita sendiri, Kak Oki. Okay. Karena kan di Biak Timur kita tinggalnya dekat pesisir pantai, yeah. Jadi manfaatkan kerang, manfaatkan tempat-tempat yang ada, mungkin tempat wisata atau limbah-limbah kerang untuk kita kreasikan jadi souvenir kreasi yang bernilai. Buat anak-anak muda, cintai kita punya produk lokal, budaya, karena itu sangat membangun ekonomi kita bersama di Kabupaten Biak Numfor.
0: Oke, baik kalau gitu ya, karena namanya anak muda ya, yeah. Tetapi setidaknya spiritnya mereka di bulan ini juga seperti apa. Baik, pendengar pemirsa, Anda yang kalau ingin cari ini, Pak, jadi ini bisa langsungnya kemana aja nih kalau kakak, tempatnya di mana, sanggarnya, terus kak, tadi Kak Fani juga seperti apa, atau bisa lihat di mana media sosial, di mana, silakan.
2: Ya,
0: Milianus dulu.
2: Ya, baik. Untuk pemirsa dan pendengar RRI, untuk mencari souvenir, saya tidak jauh dari kota. Mm-hmm. Alamat di Rit 1 Biak, Jalan Merapi, nomor 2. Yeah. Gitu, Kak.
0: Oke, okay. Kalau media sosialnya ada? Biasa di mana? Di Facebook kah? Atau di mana?
2: Iya, di Facebook, Kak. Oke. Okay.
0: Media sosial ya, oke. Kalau Kak Fani gimana?
1: Kalau untuk souvenir, kalau mau cari bisa ke Pasar Bosnik.
0: Pasar Bosnik.
1: Iya. Okay. Terus kita juga ada kenal sesama teman UKM, yaitu di Tikva Galeri di Jalan Bronco. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut karnaval atau mau cari souvenir tidak sempat ke Pasar Bosnik, boleh ke Tikva Galeri di Bronco.
0: Oke, di Bronco. Oke. Baik, ini sebagai penutup ya dari apa yang kita obrolkan kali ini. Fani, apa yang mau disampaikan terkait bagaimana mahal karya dari sesama pengrajin, dari kelompok pengrajin yang terus produksi karya-karya yang luar biasa ini untuk Nusantara, pastinya apa yang menjadi harapan atau keinginan dari Fani? Silakan.
1: Kalau keinginan saya untuk produk kita bisa lebih dikenal lagi, terus mungkin bisa jadi salah satu produk yang bisa dikirim ke luar negeri atau mancanegara yang boleh dikenal oleh banyak orang untuk kita punya produk yang ada di Biak Numfor ini. Dari saya hanya salah satu pengrajin, masih banyak pengrajin lagi yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang sangat butuh perhatian dari pemerintah, dari teman-teman juga untuk mendukung kami punya usaha souvenir ini. Jadi yang kami buat, yang kami jual ini mungkin di mata teman-teman hanya souvenir, tapi bagi kami itu adalah karya kami yang kami jual.
0: Karyanya dibuat dari hati ya,
1: iya,
0: dari hati. Oke, dari itu harapannya, dari mungkin dari awal itu modalnya kurang lebih berapa itu sampai terus bertahan sampai sekarang?
1: Modalnya sekitar 1 juta awalnya kami untuk beli alat dulu, karena keterbatasannya kami kendalanya di alat. Betul. Pertama untuk pembuatan.
0: Terus awal-awal ya.
1: Iya, puji syukur tahun 2023 setelah saya Teluk Cendrawasih kami dimodalkan oleh Dinas Koperasi. Dan juga didukung untuk pelatihan dari Dinas Perindak juga dan Dinas Koperasi juga.
0: Jadi ada binaan-binaannya, pendampingannya,
1: iya,
0: ada bantuan
1: dari Dinas Pariwisata juga untuk kegiatan. Kami selalu dilibatkan dalam festival, dalam festival budaya yang diadakan di Kabupaten Biak Numfor.
0: Oke, itu harapannya ya, bikin sukses. Remelianus, apa yang menjadi harapan atau keinginannya seperti apa?
2: Ya, Kak Koki, terima kasih. Harapan saya untuk kedepannya lagi, kita tetap semangat terus kembangkan kreasi kerajinan tangan, tetapi kita tetap ada norma di dalam, yaitu nilai-nilai dari nilai seni budaya. Jadi budaya kita tampilkan lewat produk-produk yang kita jual, sehingga orang di luar sana bisa melihat, oh ini produk dari Kabupaten Biak Numfor, ini ciri khas mereka di sana yang mereka buat, sehingga orang di luar sana juga bisa tahu bahwa ini produk dari Kabupaten Biak Numfor.
0: Gitu. Oh, oke, baik. Ini ada yang masuk ya, terakhir ini kayaknya saya bacakan dari YouTube. Siapa ini? GBN. Selamat pagi, Sam. Saya salah satu pecinta aksesoris kulit bia. Mau tanya Kak Fani, apakah kerajinan kulit bia Kadmur ini dibuat juga dalam bentuk hiasan mahkota atau tidak? Bisa dijawab?
1: Bisa. Baik, terima kasih buat para pemirsa RRI, terima kasih buat yang sudah bertanya. Jadi untuk kerang ini kami sudah kombinasikan dengan mahkota, dengan asis juga ada, mahkota juga ada.
0: Jadi ada lengkap ya?
1: Iya, lengkap.
0: Bisa dicari. Okay. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menyimak dan mendengarkan bincang pagi kita, di mana inilah para pengrajin yang tetap eksis, tetap bertahan dan terus bagaimana memproduksi mahakarya budaya lokal kita, macam-macam yang sudah disampaikan dan harapannya seperti apa juga, semoga menjadi motivasi ya bagi kita semuanya, dan semakin sukses untuk Fani, Kak Fani dan apa kelompok pengrajinnya?
1: Iya, Kak
0: Melenus, terima kasih.
2: Terima kasih, Kak Koki.
0: Sukses ya. Sukses. Ini ke depan ada pameran-pameran lagi atau nanti mau festival budaya?
2: Iya, festival budaya tetap ikut.
0: Tetap ikut, oke. Kak Fani dan sang ini juga ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih buat semua yang telah menyimak atau sudah berpartisipasi dalam bincang pagi kita. Jangan lupa cintai produk-produk lokal termasuk kita dari Biak. Yuk kita beli hasil-hasil karya yang luar biasa, termasuk ada boneka, kemudian juga gelang atau kalung yang diproduksi oleh Rifani dan kelompok pengrajin ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Oki Penonton, Syawika Sumasa.
3: Terima kasih telah mengikuti Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak dengan topik Mahakarya Budaya Lokal untuk Nusantara. Sudah hadir di pagi hari ini pendengar ya, narasumber dari pemilik Parang Art Studio, Filianus Imbiri, dan juga pemilik UMKM Kadwar Faryani Rumansara. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, kembali kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti